0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa kemat.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini, di sesi kedua ini setelah tadi sesi pertama gitu. Bila udah nemenin Sobat Bahana semua ngobrol-ngobrol tentang topik hari ini, yaitu tentang anak TK perlukah diajarkan Kalistung sejak dini, atau sejak TK itu perlukah diajarkan Kalistung gitu Sobat Bahana. Nah di sesi kedua ini Bila akan menyepil gitu Sobat Bahana, spill beberapa permainan atau yang bisa mengedukasi para anak-anak, para murid-murid gitu Sobat Bahana, biar apa, biar enjoy belajarnya, enjoy bermainnya gitu Sobat Bahana. Dan pastinya Sobat Bahana, anak TK itu kan dominan bermain ya Sobat Bahana. Belajar itu mungkin hanya diselingin saja atau belajarnya sambil bermain gitu. Tidak bisa anak TK itu dituntut belajar seperti anak SD Sobat Bahana. Tapi Kalistung ini juga perlu sih menurut Bila Sobat Bahana. Karena apa? Untuk mempersiapkan bekal saat masuk SD nanti. Jadi biar tidak ketinggalan. Pastinya saat masuk SD itu muridnya juga dari berbagai TK ya Sobat Bahana. Bisa yang sudah bisa belajar Kalistung atau

yang belum bisa waktu TK itu tidak terlalu diajarkan gitu Sobat Buana. Sebetulnya itu yang repot gitu Sobat Buana, karena tidak sama rata gitu. Kalau bisa gitu Sobat Buana diajarkan saja, tapi disambil bermain gitu, tapi diajarkan dengan permainan yang seru biar anak itu mencernanya menyenangkan gitu Sobat Buana. Biar anak itu enjoy dalam belajar, enjoy dalam bermain, enjoy dalam menerima pembelajaran gitu waktu di TK. Nah, menurut Sobat Buana sendiri, apakah punya sang buah hati atau pengalaman dan cerita dan opininya gitu, boleh banget di-share di 0856345454545. Tapi bila punya beberapa nih Sobat Buana permainan ataupun biasanya yang umum gitu Sobat Buana diajarkan ke anak TK kalau mau belajar dan bermain gitu. Biasanya yang pertama ada tebak-tebakan Sobat Buana. Biasanya itu tebak-tebakan huruf, tebak-tebakan suara hewan. Nah, tebak-tebakan suara nih Sobat Buana itu termasuk belajar, tapi tidak langsung itu bermain Sobat Buana. Nah, ini yang paling disukai anak-anak biasanya. Selain belajar kalistung, membaca, menulis, dan menghitung, di TK itu juga diajarkan seperti mengenal suara hewan, suara ataupun bentuk-bentuk hewan, bentuk-bentuk tumbuhan, ataupun suara musik gitu Sobat Buana. Secara tidak langsung itu sebetulnya belajar Sobat Buana, tapi itu sambil bermain. Nah, ini yang biasanya utama banget diajarkan, tapi mungkin tidak terlalu diperhatikan gitu Sobat Buana. Yang diperhatikan adalah kalistungnya. Sebetulnya di TK itu kita juga diajarkan selain menebak bentuk-bentuk atau warna-warna ataupun suara-suara gitu Sobat Buana. Sebetulnya yang utama tuh ini, biar anak itu tahu, biar anak itu mengenal gitu. Nah Sobat Buana, selain tebak-tebakan mungkin ada biasanya main game puzzle-puzzlean gitu. Puzzle huruf, puzzle membentuk gambar hewan gitu. Jadi para anak-anak tuh tahu Sobat Buana, oh hewan serigala tuh gambarnya kayak gini, suaranya kayak gini. Waduh, itu kombinasi yang harus dibentuk gitu ya Sobat Buana sejak TK. Nah sebetulnya yang dibutuhkan untuk anak beranjak ke jenjang selanjutnya atau belajar di level selanjutnya seperti kalistung ini, dasarnya itu anak tahu dulu Sobat Buana. Kalau huruf A tuh bunyinya A gitu. Kalau huruf A tuh kayak gini. Terus belajar mungkin huruf A itu yang mana gitu. Enggak langsung belajar membaca, menulis, dan berhitung gitu Sobat Buana. Jadi bertahap. Nah, kalistung ini apakah perlu jika di TK? Kalau menurut Bila sih perlu Sobat Buana, cuman didasari dulu gitu. Bukan ada dasarnya gitu. Nah, Sobat Buana sendiri apakah punya pengalaman nih sang buah hati atau adiknya tuh yang baru TK atau baru lulus TK nih, bagaimana belajarnya di TK dan bagaimana iya itu saat masuk SD gitu. Kalau Bila, kalau adik Bila ya Sobat Buana, waktu di TK tuh udah diajarin seperti belajar menggambar itu, belajar ya tebak-tebakan kayak gitu, belajar menghafal gitu Sobat Buana. Jadi A sampai Z itu dihafalkan gitu Sobat Buana. Nah terus habis itu TK kan 2 tahun nih Sobat Buana. Yang tahun pertama tuh hari Bila belajar itu, yang tahun kedua tuh udah belajar kalistungnya, tapi kalau menghitung tuh belum Sobat Buana. Jadi belajar menulis dan membaca dulu. Nah, menulisnya ini juga bertahap Sobat Buana, seperti huruf-huruf awal dulu, huruf-huruf vokal dulu kayak gitu Sobat Buana. Itu perlu sekali waktu di SD ternyata Sobat Buana. Jadi waktu masuk SD ada Bila nih, nggak ketinggalan sama teman-temannya. Ada juga Sobat Buana mungkin yang TK itu sedikit tertinggal gitu Sobat Buana. Itu juga diajarkan ulang oleh guru SD-nya begitu. Jadi bermanfaat sekali ya kalistung waktu di TK ini Sobat Buana, dan itu perlu sekali. Jadi mungkin Sobat Buana menganggap ini tidak perlu gitu. Sebetulnya perlu Sobat Buana, tapi harus ada dasarnya dulu. Nggak harus anak itu ditekan atau dituntut untuk bisa kalistung saat itu juga. Itu nggak bisa Sobat Buana. Bisa anaknya tertekan gitu Sobat Buana. Kalau tertekan udah nggak mau belajar lagi. Apalagi anak TK tuh usia yang masih labil, usia yang masih dini, nggak bisa ditekan, nggak bisa dipaksa gitu Sobat Buana. Jadi kalau belajar pun harus disambil bermain gitu, biar anaknya tuh mau belajar, biar anaknya tuh enjoy dan seneng gitu. Nah Sobat Buana, punyakah pengalaman atau punya opini dan pendapat tentang perlukah anak TK diajarkan kalistung sejak TK itu gitu? Boleh banget di-share di 0856345454545 gitu. Nah Sobat Buana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pastinya Bila nanti akan membawa lagi tips-tips atau cerita yang menarik gitu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Hey, suntung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Dari Winslow
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang akan namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 8 Sobat Bahana. Dan ini berhubung masih jam 7.15 ya Sobat Bahana, masih ada waktu sekitar 45 menit gitu untuk Sobat Bahana bercerita ataupun mau cerita langsung sama Bila, boleh banget langsung calling-calling aja di 085-634-5-4545. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini tadi Bila udah ngobrol sama Sobat Bahana semuanya tentang beberapa tips, faktor, dan perlu nggak sih Kalistung ini diajarkan dari anak TK gitu Sobat Bahana. Menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana gitu? Tadi ada yang bilang perlu-perlu sekali malahan Kak, ada juga yang bilang nggak perlu, nggak apa-apa sih Kak, karena mungkin TK hanya tempat atau bangku sekolah untuk bersosialisasi, bermain, dan membentuk karakter anak gitu. Nah Sobat Bahana, pastinya perbedaan pendapat ini sangat penting gitu untuk dibedah lagi ya Sobat Bahana, untuk perspektif itu. Anak TK itu perlu nggak sih Kalistung itu untuk persiapannya masuk ke sekolah dasar ataupun biar tidak ketinggalan sama teman-temannya gitu Sobat Bahana. Nah tapi menurut Bila perlu Sobat Bahana diajarkan karena apa? Mungkin sebelum masuk jenjang ke Kalistung membaca, menulis, dan menghitung itu anak harus diajarkan ke dasar-dasarnya dulu, seperti bermain game sambil belajar gitu. Tadi Bila udah spill beberapa game, yaitu tebak-tebakan, tebak warna, bentuk, suara, kayak gitu ya Sobat Bahana. Biar apa? Biar anak mungkin sudah terbiasa dengan belajar sambil bermain. Setelah tebak-tebakan ada puzzle mungkin, ataupun hafalan nih Sobat Bahana, menghafal dulu. Nah tapi selain itu ada juga Sobat Bahana bisa disalurkan belajarnya, bisa lewat untuk bernyanyi bersama. Terus habis itu belajar sambil bernyanyi, belajar sambil menghafal, belajar sambil tebak-tebakan gitu Sobat Bahana. Tapi selain itu ada juga Sobat Bahana masih banyak lagi metode belajar anak sambil bermain gitu. Nah itu patut banget diajarkan sebelum anak masuk ke jenjang membaca, menulis, dan menghitung Sobat Bahana. Karena apa gitu? Kalau anak tiba-tiba diajari membaca, menulis, menulis dulu. Kalau ada anak tiba-tiba diajari menulis dengan cara menirukan saja gitu, anak tidak akan tahu sebab akibatnya atau asal-usulnya kenapa harus menulis ini gitu. Tapi kalau anak diajarin dulu, contoh anak menghafal huruf A, bentuk huruf A, terus bunyi A itu bagaimana gitu, anak tahu, oh menulis huruf A dengan bunyi A, bentuk A itu seperti ini gitu. Nah terus habis itu, setelah itu anak bisa menghafalkan cara menulis bentuknya gitu Sobat Bahana. Bisa menghafalkan kalau setelah huruf A itu apa, cara menulis bentuknya itu apa gitu. Nah Sobat Bahana, semua ini patut banget gitu Sobat Bahana diajarkan ke anak-anak TK gitu Sobat Bahana. Karena apa? Karena biar di SD atau sekolah dasar nanti anak tidak kaget, anak tidak merasa ketinggalan dengan teman-temannya gitu. Karena beberapa anak SD itu sekarang Sobat Bahana di umur 7 tahun itu udah bisa beberapa membaca. Membacanya mungkin baru dasar ya Sobat Bahana, tapi udah bisa. Menulis juga udah bisa gitu. Kalau menghitung mungkin baru dasar. Kalau TK gitu, cara menghitungnya mungkin cara membelajarkan menghitung gitu, itu dengan gambar-gambar. Kalau A punya apel 1, diminta 1 tinggal berapa, kayak gitu. Jadi gak spesifik yang 1 tambah 1, 1 kurang 1, tidak bisa ya Sobat Bahana. Karena mungkin anak bisa merasa kenapa harus dituntut seperti ini gitu, padahal TK itu bangku pertama anak saat bersekolah, saat belajar gitu Sobat Bahana. Nah tapi selain itu Sobat Bahana, peran orang tua juga perlu. Contohnya orang tua harus mendampingi anak saat di rumah gitu, saat di sekolah, saat di TK mungkin dampingi gurunya, tapi saat di rumah harus orang tuanya yang mendampingi. Karena apa? Karena anak itu memerlukan perhatian khusus dari orang tuanya. Pastinya setelah anak bersekolah gitu, setelah anak di TK pulang dalam keadaan capek, lelah, nah mungkin malamnya bisa diceritakan atau diajak bercerita gitu anaknya tadi belajar apa aja gitu. Nah itu juga salah satu permainan sambil belajar Sobat Bahana. Anak bisa belajar bercerita, anak bisa belajar terbuka, anak bisa mengulangi lagi gitu pembelajaran di TK itu tadi ngapain aja, biar anaknya semakin ingat gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, sebagai ayah dan bunda yang baik gitu, perlu diperhatikan sekali ya anak-anaknya, atau ayah bunda punya pengalaman tentang sambuh hati kak,
di TK, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 085634545545. Gitu, Bila tungguin Sobat Buana sampai jam 8 nanti gitu, cerita dan opini Sobat Buana semuanya. Perlu enggak sih anak diajarin kalistung sejak di TK gitu. Nah, Bila tunggu di 085634545545.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti, ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila Sobat Bahana sampai nanti jam 8 nih, sebentar lagi nih Sobat Bahana, kurang 20 menit lagi gitu. Nah Sobat Bahana, tadi Bila udah ngobrol sama Sobat Bahana banyak sekali pastinya tentang gimana sih, perlu gak sih Kalistung itu diajarkan sejak TK ke anak TK gitu Sobat Bahana. Dan apa aja tips biar anak TK itu enjoy belajar, biar anak TK itu tidak tertekan gitu Sobat Bahana. Terus apa aja itu metode belajar dan bermain gitu biar anak itu enjoy dan tidak tertekan. Ada juga apa aja metode belajar yang bisa digunakan gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, dari kata enjoy gitu Sobat Bahana, anak TK tuh biasanya cenderung kalau tertekan tuh Sobat Bahana biasanya lebih mau belajar, gak mau sekolah lagi, gak mau bermain. Intinya anak itu udah mogok gitu aja Sobat Bahana. Karena adik Bila pernah Sobat Bahana ngalamin kayak gitu. Jadi adik Bila itu gak suka sama salah satu permainan ataupun pelajaran gitu, dan dia itu ngerasa dia dituntut di situ dan gak mau belajar Sobat Bahana. Diajarin gak mau, ditanya gak dijawab, dan itu sulit sekali menghadapinya Sobat Bahana. Daripada sulit mengajari anak menghafal ABC, lebih sulit menghadapi anak yang udah gak mau belajar, gak mau ini itu, intinya udah gak mau, males lah gitu Sobat Bahana. Itu lebih sulit ya Sobat Bahana daripada ngajarin anak yang menghafal ABC gitu. Jadi Sobat Bahana kalau bisa itu diperhatikan sebagai orang tua dan guru, itu diperhatikan gimana sih anak itu bisa enjoy, anak itu bisa mau belajar, anak itu bisa mengikuti teman-temannya, bisa mengikuti pelajaran di kelas, tidak tertinggal gitu Sobat Bahana. Karena dari ketertinggalan itu juga bisa membentuk mental anak yang kurang baik Sobat Bahana, kurang sehat, dan mungkin anak itu bisa kurang kok aku tertinggal gitu Sobat Bahana. Nah itu jadi perhatian biasanya Sobat Bahana. Banyak sekali anak TK yang mungkin ngerasa tertinggal, habis itu langsung gak mau belajar lagi. Karena memang masih anak-anak ya Sobat Bahana, masih labil sekali gitu. Harus diperhatikan dan diberi perhatian ataupun diberi penjelasan gitu Sobat Bahana. Kalau ngerasa tertinggal ya belajar gitu, diajarin, gak cuman dimarahin aja. Nah ini nih Sobat Bahana, dimarahin ini adalah salah satu faktor biasanya anak itu sulit juga. Jadi jangan dimarahin, tapi dibilangin, dinasehatin, dan diberi arahan atau contoh yang baik, ataupun diapresiasi dulu Sobat Bahana. Karena anak TK atau anak kecil itu biasanya perlu diapresiasi dan diberi contoh yang baik. Jika kita mengajarkan, gak cuman kita bilang A gitu, tapi juga diajarin kalau A itu bentuknya seperti ini, kalau A itu bunyinya seperti ini dan digunakan seperti ini. Nah itu harus diajarin sekali ya Sobat Bahana. Karena apa? Karena anak TK itu cenderung meniru ya Sobat Bahana. Jadi apapun yang dilakukan guru atau orang tuanya pasti akan tertularkan atau akan dilakukan juga gitu Sobat Bahana. Jadi harus memberikan contoh yang baik, harus memberikan pembelajaran yang baik, dan harus memperhatikan dengan baik gitu. Karena mentalnya masih dibentuk gitu, karakternya masih dibentuk, terus sikap-sikapnya juga masih dibentuk di situ Sobat Bahana. Jadi anak yang aktif, anak yang pinter nanti di masa depan, ya itu membentuk karakternya sudah matang di masa dini gitu. Jadi Sobat Bahana semua, sebagai orang tua dan sebagai guru-guru, mungkin Sobat Bahana punya adik itu, diajarin gitu ya Sobat Bahana di rumah, ditanya mungkin nanti belajar apa, atau besok belajar apa, atau tadi tuh belajar apa gitu. Nah gimana sih belajarnya, mungkin juga bisa ditanya kayak gitu Sobat Bahana. Jadi itu penting sekali Sobat Bahana, sekedar bertanya ataupun berikan contoh ataupun diajak belajar bersama di rumah, itu penting sekali. Jadi gak 100% peran guru saat anak TK itu penting ya Sobat Bahana. Peran orang tua itu gak kalah penting, malah penting sekali. Yang utama itu peran orang tuanya. Karena apa? Gak sekedar orang tua mengantarkan anak ke TK habis itu menjemput udah gitu aja, gak boleh Sobat Bahana. Karena apa? Karena bisa-bisa anak itu agak jauh sama orang tua, dan itu nanti saat lulus TK, anak masuk SD, waduh, anak akan beradaptasi lagi dengan guru SD, dan mungkin gitu, itu agak sulit gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya, yang punya cerita atau pengalaman nih, boleh banget di-spill di 085-6345-4545. Buat Sobat Bahana di Space Radio juga selamat pagi gitu, yang punya pengalaman atau sang buah hatinya masih TK tuh, boleh banget gimana sang buah hatinya saat belajar di TK, gimana sang buah hatinya saat menerima pelajaran dan bermain, apakah juga bercerita saat di rumah gitu Sobat Bahana. Nah boleh banget di-spill di 085-6345-4545 gitu. Bila tunggu ya Sobat Bahana sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana. Pastinya Bila tetap di sini, Sobat Bahana juga tetap di sini gitu, dengerin cerita di hari ini gitu, cerita dan obrolan asik di hari ini. Dan pastinya topik hari ini itu
perlu nggak sih Kalistung diajarkan ke anak TK gitu, masih perlu atau enggak gitu Sobat Buana? Tapi kalau bilang-bilang perlu sih, kalau Sobat Buana sendiri bagaimana tuh? Boleh banget di-share opini atau pendapatnya di 0856 3454545.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan Papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan Papa di waktu sulit.

0: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Sobat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bana, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, sobat Bana, ternyata berakhir sudah gitu di acara ngopi spesial sama Bila di pagi hari ini di 1 Juni 2026 hari Senin ini gitu. Bila tadi sama sobat Bana udah ngobrol banyak sekali tentang bagaimana tips menghadapi anak TK ataupun tips biar anak TK itu enjoy dalam belajar dan kalistungnya bisa sampai bisa gitu sobat Bana. Nah, Bila pamit undur diri ya sobat Bana, semoga sobat Bana sehat selalu dan sobat Bana bisa menjadi orang tua yang baik dan perhatian untuk anak TK-nya ya sobat Bana. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Sobat Bana, berapa besaran gaji ke-13 PNS 2026 yang cair di bulan Juni? Sobat Bana, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini sudah memastikan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara TNI, Polri, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hingga para pensiunan akan digulirkan mulai besok 2 Juni 2026. Sobat Bana, alokasi dana tahunan ini siap ditransfer ke rekening penerima manfaat secara bertahap mulai Selasa 2 Juni. Sambil menantikan proses itu, Sobat Bana, ini menarik juga diketahui berapa besaran gaji ke-13 PNS 2026 yang akan cair mulai Juni ini. Komponen gaji ke-13 ini terdiri dari gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Sobat Bana, gaji ke-13 ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan 2026. Gaji ini sudah ditetapkan pada 3 Maret 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, Sobat Bana, Menteri Keuangan ini selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur teknis pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026. Penetapan peraturan itu ditujukan sebagai pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam melaksanakan pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2026 yang bersumber dari APBN. Sobat Bana, untuk golongan 3 misalnya, untuk golongan 2 misalnya, untuk golongan 2A ini berkisar 2.184.000 hingga 3.634.000. Sementara untuk golongan 1A ini berkisar antara 1.685.700 rupiah hingga 2.522.600 rupiah. Sementara Sobat Bana, golongan ketiga paling kecil ini 2.785.700 rupiah, dan yang paling besar ini 5.180.700 rupiah. Untuk golongan 4 paling kecil, Sobat Bana, 3.287.800 rupiah, dan paling besar, Sobat Bana, 6.373.200 rupiah. Sobat Bana, untuk P3K pun ini juga akan mendapatkan gaji ke-13. Misalnya untuk golongan pertama ini berkisar antara 1.938.500 rupiah hingga 2.900.900 rupiah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus koma lima FM Banar Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar. Ketemu lagi bareng Lila Banar di Ngopi Spesial. Masih menikmati suasana libur gitu ya, libur panjang nih Sobat Banar, 3 hari berturut-turut ya. Dan hari ini memang bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional gitu. Nah Sobat Banar, pembelajaran atau pemberian pelajaran Kalistung untuk anak-anak usia dini ini memang menimbulkan pro dan kontra juga gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila hari ini, yang salah satunya ini juga menjamin hak anak untuk bermain gitu ya. Perlu gak sih anak TK itu sudah diajarin Kalistung Sobat Banar? Kita tunggu nih tanggapan atau komennya di sini ya. Silakan bisa di-share di 0856345454545. Bisa nih mulai dari sekarang, meskipun nanti kita bakal bahas khususnya di sesi yang kedua gitu. Oke, seperti biasa di 2 jam Lila punya waktu untuk bisa menghidangkan ngopi spesialnya untuk Sobat Banar yang pagi hari ini pingin dapat sesuatu yang bisa bikin suasana lebih relax lagi. Nah, ngopi spesialnya di sini aja. Bisa dapat info-info catatan sejarah, bisa berbagi informasi, dan bisa juga kasih tanggapan untuk topik kita tadi gitu ya. Pokoknya ditunggu semuanya di ngopi spesial.
3: Selamat menikmati. Mangu.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi.

0: teknologi modern dan higienis sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Binar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya, Sobat Binar, hari ini merupakan hari lahirnya Pancasila gitu ya. Hari lahir Pancasila yang tahun 2026 ini mengambil tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ya, Sobat Bana, peringatan Hari Pancasila yang dilaksanakan hari ini Senin 1 Juni BPIP ini sudah menetapkan secara resmi gitu ya, tema peringatan Hari Pancasila tahun 2026 ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dengan logo resminya ini adalah Garuda Pancasila gitu. Ketentuan ini juga sudah tertuang ya Sobat Banda dalam surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Nah Sobat Banda, bagaimana sampai tanggal 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila gitu. Kita nanti bakal ini deh pas sejarahnya lagi di sini gitu ya Sobat Bana di Ngopi Spesial. Di mungkin yang pengin merefresh lagi ingatan sejarahnya gitu, atau mungkin agak lupa gitu ya, pengen tahu juga gitu lebih banyak lagi, silakan ya bisa gabung di sini ya di Ngopi Spesial. Kita ini hadirkan di pagi hari ini di sesi yang pertama, dan topiknya untuk hari ini yang bisa dikomentarin kita ini Sobat Bana hubungkan juga dengan peringatan hari lahir Pancasila. Nah, perlu nggak sih anak-anak sejak usia dini, sejak usia dini ini udah diberi pelajaran Kalistong. Nah, apakah itu sudah menjamin hak anak Sobat Bana? Kita tahu gitu ya kalau hak anak ini juga salah satu yang termuat juga dalam nilai-nilai Pancasila gitu loh ya. Nah silakan deh kasih tanggapan atau komennya di 0856345445, kemudian juga bisa di medsos, di Facebook bisa gitu ya, di TikTok juga bisa, bisa juga di chatroom gitu di radio visualnya Bahana, Sobat Bahana. Akan bisa akses melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Baik Sobat Bahana, dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ya. Ini para tokoh bangsa menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara gitu. Nah, ini setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di tengah-tengah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua gitu. Jadi setelah itu dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di tanggal 29 April 1945. Nah, tujuan utama dari BPUPKI ini adalah merumuskan dasar dan bentuk negara Indonesia merdeka gitu. Makanya dalam sidang pertamanya BPUPKI gitu ya di tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa ini menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Nah, 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno ini menyampaikan pidato monumental yang berjudul Lahirnya Pancasila dan mengusulkan 5 prinsip negara. Sobat Bana, yang pertama, kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau prikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, kemudian keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, 5 prinsip sebagai dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno gitu ya. Dan dalam pidatonya ini Sobat Bana, Soekarno juga menyampaikan kalau kelima prinsip itu dinamai Pancasila dari bahasa Sanskerta panca yang artinya 5, dan sila ini berarti prinsip atau asas gitu.
Resep ini kemudian sebuah mana disampaikan, kemudian disempurnakan gitu ya oleh panitia 9 dalam Piagam Jakarta di 22 Juni 1945 dan akhirnya ditetapkan secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus gitu. Dan meskipun gagasan Pancasila sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun 1945 ya, tapi baru tahun 2016 Sobat Bana pemerintah Indonesia ini secara resmi menetapkan kalau 1 Juni ini sebagai hari lahirnya Pancasila melalui keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2016. Dan dengan penetapan itu, 1 Juni ini menjadi hari libur nasional untuk memperingati kontribusi penting ya para pendiri bangsa dalam membentuk dasar negara yang inklusif dan juga menyatukan seluruh agama, suku, ras, dan budaya di Indonesia.

0: Valeria. Ora! Ora iso.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
6: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
7: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ringrod Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bahana, pernyataan dari Komnas Perempuan pada Mei 2026 ini sepertinya juga menampar kesadaran kita gitu. Ratusan kasus kekerasan berbasis gender. Nah, ini kembali terkuak di lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai pesantren bahkan ya. Banyak tahun pelaporan Sobat Bahana, ada 475 kasus dengan 972 korban berstatus pelajar dan mahasiswa. Misalnya 93% ini aduan langsung di ruang pendidikan adalah kekerasan seksual. Nah, Sobat Bahana, kenapa fenomena gunung es ini terus saja terjadi dan korban itu seringkali memilih untuk bungkam? Ini nanti bakal dibongkar tuntas Sobat Bahana. Ini di Spektrum Radio Jatim ya, akan dibahas di Spektrum Radio Jatim yang tayang serentak hari ini Senin 1 Juni di jam 9 pagi di seluruh radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jawa Timur atau PRSSNI Jawa Timur. Sobat Buana bisa simak di sini di 104,5 FM, bisa streaming di www.bahanafmngawi.com dan juga di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke. Akan ya biar kita juga punya pengalaman yang lebih luas lagi, punya referensi bagaimana kita akan bertindak ketika mungkin yang kita tahu gitu ya, ada kejadian seperti itu di sekitar kita gitu. Oke, Sobat Bana, masih banyak waktu di Ngopi Spesial. Silakan untuk bisa terus gabung ya di 104,5 FM.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, jelang Piala AFF 2020 Piala AFF U19 2026, Garuda Muda ini fokus pada mental. Sobat Bana, pelatih timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengungkap sejumlah persiapan yang dijalani anak asuhnya menjelang laga perdana grup A Piala AFF U19 melawan Myanmar. Laga ini bakal digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 1 Juni hari ini. Sobat Bana, Nova mengungkapkan persiapan timnas Indonesia U19 ini berjalan baik sejak tiba di Medan, dan salah satu fokus utama dari tim pelatih adalah menjaga kondisi mental dan psikologis pemain menjelang turnamen ini digelar. Sobat Bana, seperti dikutip dari berita1.com hari ini, menurut Nova, para pemain muda menghadapi tekanan yang cukup besar karena selain tampil di Piala AFF U19, mereka juga dipersiapkan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 pada September 2026 mendatang. Sobat Bana, Nova menilai turnamen ini menjadi ajang penting untuk mengukur perkembangan tim sebelum menghadapi target utama, yakni lolos ke putaran final Piala Asia U20. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, seuntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
8: Pengen tahu.
7: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
8: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
7: Radio?
8: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
7: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, mungkin problematika juga yang dihadapi orang tua gitu ketika anak-anak di usia dini belum mendapatkan pelajaran kalistung, takutnya ketika masuk sekolah nanti ketinggalan sama yang lain gitu ya. Karena biasanya udah masuk sekolah lebih atas langsung dihantam dengan pelajaran gitu. Nah, tapi Sobat Bahana memang kalau menurut rekomendasi sih anak-anak usia dini ini ya fokusnya pada bermain, bukan pelajaran kalistung gitu ya. Nah, itu yang masih menjadi apa ya, ada pihak yang setuju, ada juga yang enggak gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, apakah perlu nih Sobat Bahana pemberian pelajaran kalistung pada anak usia dini, apakah ini tidak mengganggu atau mematikan hak anak gitu ya. Kita tunggu nih tanggapan atau komennya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana, di chatroom ya, ada di situ bisa banget. Terus di medsosnya Bahana juga bisa gitu. Kita Sobat Bahana masih dalam suasana peringatan hari spesial, hari lahir Pancasila. Nih, Pancasila itu kan jadi landasan ideologis yang dirancang untuk menjadi perekat kebinekaan di Indonesia. Nilainya merefleksikan kepribadian bangsa yang religius, kemudian beradab, demokratis, menjunjung keadilan sosial juga gitu ya. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan tantangan globalisasi, digitalisasi, kemudian juga ada polarisasi sosial politik, Pancasila ini tetap relevan loh Sobat Bahana. Karena apa? Yang pertama, karena menjaga persatuan di tengah perbedaan, kemudian menjadi dasar pembentukan hukum dan juga kebijakan publik gitu ya. Terus menumbuhkan semangat toleransi dan juga gotong royong, kemudian mencegah radikalisme dan ekstremisme gitu. Nah, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sendiri dibentuk ini untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila itu melalui pendidikan, media, dan juga budaya gitu. Tanggal 1 Juni gitu ya, yang ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, ini berbagai instansi pemerintah dan juga swasta nih Sobat Bahana juga mengadakan upacara bendera. Kemudian ada juga yang mengadakan seminar lomba, terus kegiatan kebudayaan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi anak muda gitu ya. Nah, peringatan ini juga menjadi momen refleksi atas situasi kebangsaan saat ini, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi bangsa. Nah, Sobat Bana, Pancasila ini pasti menginginkan keadilan sosial bagi semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Semua hak dan kewajiban tiap warga negara bisa terpenuhi dengan baik gitu ya, termasuk juga anak-anak di usia dini gitu. Nah, kalau di pendidikan usia anak usia dini gitu, perlu nggak sih diberikan pelajaran Kalistung? Apakah ini juga tidak melanggar hak anak gitu, Sobat Bana? Sekali lagi kita tunggu tanggapan atau komennya di sini. Silahkan di share ya, mumpung waktunya masih banyak banget. Nanti kita bakal bahas di sesi yang kedua. Jadi kita kumpulin dulu deh tanggapan atau opini yang masuk ya pagi hari ini.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Radio Sobat Koma di FM Bahana Radio Sobat Bahana. Selain diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila di tanah air gitu ya, tanah air ini juga menjadi satu, ada satu catatan penting juga, meninggalnya mantan ibu negara, Ibu Ani Yudhoyono Sobat Bahana, yang juga tutup usia ya di tanggal 1 Juni gitu. Aja Kristiani Herawati alias Ibu Ani Yudhoyono yang lahir pada 6 Juli 1952, meninggal dunia di tanggal 1 Juni 2019. Sobat Bahana, beliau adalah Ibu Negara Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014 ya, mendampingi Bapak SBY gitu sebagai Presiden RI 2 periode. Nah, Ani ini merupakan menjadi ibu negara yang ke-6 Sobat Bahana ya, mendampingi Bapak SBY dalam 2 periode menjadi Presiden Republik Indonesia. Baik Sobat Bahana, kita masih punya beberapa saat masih ada nih waktu 10 menit gitu ya untuk menikmati ngopi spesial di sesi yang pertama. Nah, Lila masih tunggu juga tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini. Perlu gak sih anak-anak di usia dini ini diberikan pelajaran kalistung? Nah, apakah ini tidak melanggar hak anak yang udah pasti dijamin ya dalam hidupnya gitu, salah satunya termasuk juga dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila gitu. Nah, gimana menurut kamu Sobat Bahana? Kita tunggu nih tanggapan atau komennya. Silakan deh bisa di-share di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, juga di radio visualnya Bahana bisa banget juga. Silakan, kita tunggu sekali lagi di sini di Ngopi Spesial.
2: Finally, 기분 드립니다, 여러분.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, jangan lupa nih di jam 9 pagi bisa simak lagi Spektrum Radio Jatim ya. Yang tayangkan serentak di 87 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur gitu. Pagi hari ini bakal bahas tentang ini Sobat Bana ya. Anak-anak kita itu sedang belajar, datang untuk belajar bukan menjadi korban. Ini fenomena gunung es yang terus terjadi, korbannya juga seringkali bungkam. Banyak anak-anak di banyak tingkatan pendidikan ini yang bahkan menjadi yang malah ironisnya tuh menjadi korban pelecehan seksual gitu. Buat Bana, kenapa fenomena gunung es ini terus berulang kali terjadi dan korbannya memilih diam? Ini nanti bakal dikupas di Spektrum Radio Jatim ya, tayang sebentar lagi di jam 9 pagi. Jadi pastikan deh untuk bisa terus stay di 104,5 FM. Habis itu kita bakal balik lagi untuk meneruskan obrolan kita, topik kita hari ini. Anak TK perlu gak sih diajarin kalisung gitu? Nah itu dia temanya, bisa dikasih pendapatnya nih. Kita masih tungguin ya di Ngopi Spesial.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
1: Semua lewat radio Bahana FM.
2: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Ayo Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JASIJO, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi apalagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
3: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotos di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa

0: di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
1: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan. Sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RM itu punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye, pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
0: Pembuatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fansua Sarjana, dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bahana, kita lanjutin lagi menikmati ngopi spesialnya pagi hari ini di awal bulan, tepatan dengan hari terakhir di hari ini gitu ya Sobat Bahana. Semuanya sehat, masih menikmati libur, happy juga, tapi tetap produktif juga dong ya. Bersama ngopi spesial pagi hari ini sampai jam 10 pagi gitu. Nah, hari ini memang terasa banget karena kita memperingati hari lahirnya Pancasila di 1 Juni. Momentum yang mengingatkan kita akan kemanusiaan, keadilan, dan juga penghargaan terhadap setiap orang secara ya, termasuk anak-anak. Nah, Sobat Bahana, bicara soal anak-anak, pasti kita angkat tema yang cukup hangat dan sih sebenarnya memunculkan perdebatan itu di tengah-tengah masyarakat gitu. Perlu nggak sih anak usia dini itu diberikan pelajaran kalistung gitu, membaca, menulis, dan berhitung ya, yang biasa disebutkan seringkali dianggap Sobat Bahana, sedikit dari orang tua yang merasa anak-anak itu sudah harus belajar membaca sejak dini gitu, sejak TK gitu ya, karena ini untuk menghadapi nanti kalau masih gitu ya ketinggalan gitu. Tapi ada juga sih sebenarnya di sisi lain gitu, ada yang ada yang berpendapat kalau jadi itu rasanya untuk bermain, berinteraksi dan tumbuh juga gitu sesuai dengan tahapnya, gitu ya. Sebab dengan tahapan, jangan sampai anak-anak itu malah menjadi tertekan dan kehilangan hak bermainnya gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Langsung sejadi ini perlu nggak sih diberikan sebagai bekal masa depan, atau dikenalkan secara menyenangkan tanpa tekanan, atau seperti apa?

0: Wah, saya perlu nggak sih kan sejak anak usia dini gitu. Kita tunggu di sini. Kita bisa share tanggapan atau komennya di 0856345454545. Bisa lewat medsos Hana, juga di radio visualnya Mbak Hana ya. Di situ ada chat room dan bisa aplikasi. Yes.
1: Meresap ke dalam tanah. Aku berharap basahnya dapat menyuburkan, bukan malah mengelapkan. Tapi faktanya, aku tenggelam, rapuh dan tak berdaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Dan sempat bikin geger nih. Apa tuh? Indonesia ini ikut membongkar sindikat penipuan global 752 juta dolar Amerika Serikat. Bayangin, 752 juta dolar Amerika Serikat kalau dirupiahkan dapat nilainya. Berarti sekarang dolar mampu nilainya gitu ya. Nah, Sobat Bana Indonesia Anti-Scam Center yang bergabung dalam misi lintas negara Operation Frontier di 10 Maret sampai 7 Mei 2026 ya. Melibatkan total 14 negara lainnya untuk memberantas penipuan keuangan lintas negara gitu. Nah, negara yang terlibat nih Sobat Bana ada Kanada, Amerika Serikat, kemudian Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Malaysia, Malaysia, Thailand, kemudian ada juga Macau, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, Australia, dan juga Indonesia gitu. Hasil operasi bersama ini berhasil mengungkap dari 138 kasus total kerugian 752 juta dolar Amerika Serikat ya. Kemudian menyelidiki 7.553 orang yang diduga terlibat jaringan penipuan. Terus berhasil menangkap 3.018 orang pelaku penipuan dengan usia 13 sampai 18 tahun. Membekukan transaksi lebih dari 102.000 rekening bank terindikasi sindikat penipuan. Juga hasilnya ini berhasil mengamankan lebih dari 161 juta dolar Amerika Serikat uang hasil kejahatan. Ya. Nah, kedok penipuan terbanyak, ini melalui platform belanja daring gitu ya, di depan pertama. Kemudian penyamaran sebagai teman, sahabat, atau pejabat. Terus ada rekayasa sosial, tawaran investasi palsu, pekerjaan. Dan emang sih lima cara ini yang banyak digunakan dalam penipuan harta keuangan gitu ya. Dan udah banyak juga korbannya di Indonesia gitu. Nah, sebetulnya peran Indonesia sendiri melalui data otoritas jasa keuangan ya, per 20 Mei 2026 ini menjaring lebih dari 66.000 laporan penipuan dan menindaklanjutinya, memblokir lebih dari 43.000 rekening atau akun jasa keuangan, blokir 2,5 juta dolar Amerika Serikat dana hasil penipuan, juga menyelamatkan 1,58 juta dolar Amerika Serikat uang korban penipuan. Sebenarnya upaya kolaborasi lintas negara ini tentu saja diharapkan bisa memberikan efek jera ya bagi para pelaku serta juga meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penipuan yang sekarang ini semakin canggih. Jadi hati-hati ketika ada orang hati-hati ketika belanja daring ya, hati-hati juga ketika ada yang mengaku-ngaku sebagai teman, sahabat, atau kayak sosial ini juga bahaya banget. Ya, lagi punya kasus harus mentransfer seperti ini gitu ya, terasa. Nah, ini juga ya investasi bodong yang udah banyak banget. Nah, ini juga menjadi modus penipuan yang paling banyak dilakukan dalam hal kejahatan keuangan ya, Sobat Bana.

0: di 0856345454545, bisa lewat medsos. Dan di radio visualnya bahannya ada chatroom di situ, bisa tulis komennya di situ ya. Perlu nggak sih anak usia dini ini diberikan, atau anak-anak TK itu diberikan pelajaran? Ya sobat banget, tema ini menarik ya, karena memang seringkali orang tua itu berada di posisi yang serba salah gitu loh. Kalau anak belum bisa membaca, takutnya tertinggal saat masuk sekolah. Tapi kalau terlalu dipaksa, anak juga bisa cepat bosan, stres ya, bahkan menganggap belajar itu sebagai beban gitu loh. Nah, momen kehadiran Pancasila juga mengingatkan kalau anak itu kan punya hak secara sehat. Pendidikan memang penting, tetapi cara dan waktunya juga perlu diperhatikan ya. Mungkin yang perlu dipikirkan tuh bukan sekedar anak harus alis tung, bisa tulis berhitung atau tidak gitu, melainkan proses belajar itu tetap menghargai hak anak untuk bermain, untuk bahagia, dan untuk bersama dengan tahapannya gitu. Oke deh, tapi tadi sudah ada yang masuk yang sudah kasih tanggapan atau opininya di sini, cuma tadi kita coba aja ngobrol gitu, katanya lagi banyak acara sih, lihat masuk gitu. Oke deh, ini sebagai praktisi pendidikan ya, Bapak Aris Suhada gitu, sebagai saya sebagai praktisi pendidikan, kalau banget bahkan wajib. Tapi alasannya apa coba? Kita tadi belum sempat ngobrol banyak, cuman karena beliaunya udah harus go gitu untuk acaranya, mungkin next time kali ya. Oke, terima kasih Bapak Aris yang sudah gabung di sini. Ada siapa lagi nih? Selamat pagi, ada Ibu Us ya. Kalau aku setuju kan sebenarnya Kalisung itu dikenalkan sejak kecil ya, cuma dikenalkan sih, nggak dipaksa ya, cuma dikenalin aja. Anak saya belajar juga lewat permainan dan cerita kan gitu loh. Ini menarik loh, dikenalkan loh, tapi yang pasti suasananya tetap ramah, anak tetap bisa bermain karena di situ kan ada lewat permainan dan ceritanya juga mungkin perlu diberikan satunya gitu ya, kalau menurut Bu Uswa ya. Ya, terima kasih sudah kasih tanggapan atau komennya di sini juga gitu. Ya itu yang tadi sudah masuk, yang lain kita ya. Bentar. Menurut sebenarnya tentu nggak sih anak-anak itu di usia dini itu sudah lancar kantung sebelum masuk ke SD? Apakah karena justru akan membuat anak kehilangan masa bermain? Mungkin juga bisa cerita nih bagaimana pengalaman orang tua di rumah, anak belajar karena senang atau mungkin karena tuntutan orang tua? Hayo jujur, mana nih ya yang boleh, yang lebih penting gitu, cepat bisa atau proses belajarnya tuh menyenangkan? Mungkin ini yang jadi bahan pertimbangan juga ya. Oke, sekali lagi sebetulnya bisa kasih tanggapan atau komennya di sini ya, di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya bahannya, di radio visualnya bahannya, di chatroom juga bisa banget. Oh ya, kita juga tunggu dong informasi-informasi bahannya, situasi lalu lintas yang ada di sekitar kamu, kondisi jalan, kondisi cuaca mungkin ya. Kalau libur gini mungkin banyak yang pengen nikmati liburan, jalan-jalan. Nah, mungkin bisa kasih informasinya juga. Kalau ada hal-hal lain yang terjadi di sekitarnya, bisa nih kirim informasinya. Kalau punya videonya lebih bagus lagi ya, kirim ke 08563.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 105 FM Bane Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, sebetulnya pagi hari ini kita sudah tersambung dengan salah satu praktisi dunia pendidikan gitu ya, untuk ngobrolin tentang topik hari ini. Perlu gak sih anak usia dini ini diberikan pelajaran kalisung? Kita sudah terhubung. Selamat pagi Ibu Siti Komariatun.
1: Siap, selamat pagi Mbak.
0: Pagi, tapi Ibu gambarnya nggak kelihatan di sini. Mungkin kurang kameranya kurang fokus. Coba. Oke, belum.
1: Fokusin HP ini.
0: Nah, belum. Ini baru ini. Nah, ini baru jilbabnya yang atas, belum kelihatan Ibu.
1: Sudah ke.
0: Ini yang kelihatan gendengnya.
1: Ya, cari tempat yang lebih. Nah, di luar ini.
0: Oke. Okay. Baik. Ibu mungkin agak ke di bawah sedikit kameranya. Nah, agak sedikit lagi ke bawah lagi. Ini baru jilbabnya Ibu yang kelihatan. Agak lagi sedikit lagi. Oke, sebentar udah kelihatan. Oke, begini. Ibu Siti Komariatun ini merupakan salah satu praktisi pendidikan juga. Ibu kalau boleh mengajar di mana?
1: Alhamdulillah selama ini ngajarnya di RA Alkoder Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Mbak.
0: Bojonegoro ya. Nah, Ibu kan banyak ya sebenarnya perdebatan terjadi, perlu nggak sih anak usia dini itu diberikan pelajaran kalisung? Kalau bagaimana kondisinya atau situasinya di tempat sekolah Ibu mengajar? Apakah juga sudah diberikan pelajaran kalisung atau seperti apa Ibu? Mungkin boleh diceritain.
1: Ya, Mbak, kalisung selama ini memang sudah kami ajarkan kepada anak-anak. Mm-mm. Selain yang tentu yang utama adalah pendidikan karakter kan, akhlak itu kami terapkan pertama kali, kemudian selanjutnya itu ada berikutnya. Dengan menyesuaikan tema-tema yang sudah ada banyak kan sesuai dengan pedoman. Nah, itu makanya calistung kami berikan. Kenapa calistung itu kami berikan? Karena satu, memang selama ini ketika anak-anak dari TK kemudian masuk ke jenjang berikutnya ke SD itu pasti akan di situ sudah bisa baca tulis itu. Padahal selama ini sebenarnya di situ nggak ada kan, TK itu belum kumpul calistung, tetapi tuntutan di sisi lain anak-anak sudah harus bisa calistung. Maka dari itu ya kami berusaha memberikan itu kepada anak-anak. Karena banyak juga anak-anak kami itu yang awalnya dari PAUD kemudian ke TK itu sang pensil itu belum benar gitu kan, padahal maka dari itu kami sudah mengajari mereka bagaimana cara memegang pensil, karena kan mereka nanti ketika mewarnai itu kan memegang krayon, memegang warna itu kan juga harus benar kan, makanya diawali dengan itu, cara pegang alat tulis yang benar dan kemudian beranjak ke calistung. Kemudian calistung itu lewat bernyanyi, kemudian berhitungnya juga dengan bahan-bahan yang ada di sekitar. Kami biasanya menggunakan batu kerikil itu ketika anak-anak berhitung, kemudian media yang lain misalkan dengan gembira dan alat-alat sebagainya yang jelas yang ada di alam, karena memang kami basisnya juga karena di kedalaman ya Mbak, jadi ya usaha untuk memakai bahan-bahan yang ada di sekitar kami.
0: Oke, gitu. Berarti memang sudah diberikan cuma dengan metodenya melalui permainan, biar anak-anak nggak merasa tertekan, nggak terbebani gitu Ibu ya?
1: Sekali Mbak, jadi mereka sebenarnya belajar tetapi suasananya bermain
0: gitu.
1: Dan yang dipakai kan bukan melulu buku, pensil, tapi alat-alat yang selama ini mungkin mereka gunakan untuk bermain juga.
0: Oke. Baik, Ibu kalau boleh tahu, apakah memang maksudnya gini kan sudah dikenalkan ya baca, tulis dan kalisung. Apakah diusahakan semuanya bisa gitu? Apakah harus bisa? Atau mungkin ya ini cuma sekedar pengenalan aja gitu? Kalau menurut Ibu seperti apa?
1: Kalau harapannya semuanya bisa gitu kan, tetapi juga kembali kepada kemampuan masing-masing anak. Jadi, setiap hari itu setelah kita berdoa, setelah kita pendidikan karakter bagaimana menerapkan 4 kata ajaib gitu mbak ya, terus kemudian kita nanti baru kemudian baru ke Calisto. Totalisinya itu gitu, yang anak-anak yang dengan kemampuan lebih tentunya bisa mengikuti, bisa seperti apa yang kita harapkan. Tetapi anak-anak yang kurang, ya kita tetap mendampingi sesuai dengan kemampuannya. Tetap memperkenalkan berulang-ulang melalui nyanyian dan melalui kita pakai kartu itu mbak ya, jadi ini huruf apa dan sebagainya begitu. Kemudian kami juga setiap pagi itu ada istilahnya, kami mengistilahkan cerita pagi. Jadi anak-anak nanti siapa yang hari ini punya cerita gitu kan, anak-anak nanti tunjuk tangan, kami memilih salah satu, nah, kemudian kita ajak maju, kemudian siahkan, misalkan kita panggil namanya Kak Sakula gitu kan, Kak Sakula hari ini mau cerita apa gitu. Aku kemarin diajak renang sama ibuku di Tawon gitu kan. Kemudian itu kami menulis, ini gurunya menulis di papan tulis, Sakula kemarin renang di Tawon bersama ibu begitu. Nah kemudian dari kalimat itu kita nanti ajak anak-anak untuk mencari misalkan huruf soalnya, huruf A-nya ada berapa?
0: Iya, oke.
1: Huruf A mana yang huruf A? Kita nanti dari kalimat itu kita biasanya ceng-ceng gitu kan, kayak kereta api ceng-ceng. Kalau A nanti anak-anak berhenti begitu, jadi ceng-ceng. Itu ada huruf A berhenti, udah. Nanti kita kasih garis bawah dan kasih garis nomor satu gitu misalkan. Kita jalan lagi ceng-ceng, kamu lagi berhenti, kita kasih garis bawah dan angka 2 dan selanjutnya akhirnya kita nanti menjumlahkan huruf A-nya ada berapa gitu, kita berhitung dari angka-angka yang sudah kita tulis tadi. Dan begitu seterusnya setiap pagi gitu.
0: Oke, jadi memang belajarnya pasti sambil bermain ya, nggak melulu sampai belajar gitu, karena memang kita menghadapi anak-anak yang masih usia dini gitu. Nah,
1: maksudnya main terus, mbak, pokoknya harus dengan ini juga.
0: Oke. Nah, hari ini kan kita memperingati hari lahir Pancasila, nah ibu ya, kalau dikaitkan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan, nah menurut ibu sendiri bagaimana seharusnya pendidikan anak usia dini itu dilakukan? Tadi salah satunya kan belajar kalistung ini dengan permainan gitu. Dan mungkin metode-metode seperti apa sih Bu yang tidak menghilangkan hak anak sendiri untuk bermain, untuk bersosialisasi di dengan teman, ini cara belajar yang bisa diterapkan seperti apa Ibu?
1: Kalau di tempat kami biasanya ya yang sedang kami jalankan itu kayak mengalir, meskipun kita punya apa ya, ini cuman kan kita mengalir dulu, nah, nanti baru kemudian kita arahkan. Misalkan ada saat kita kayak tadi kita ada cerita pagi, kemudian ada temannya yang sedang mengungkapkan ceritanya, ada salah satu anak yang aku juga sama seperti itu, nanti kita kita pilih anak yang tadi dan kita peluk, kita tanya, mas kenapa? Aku juga punya berita pagi, bu. Oh iya, nanti gantian ya setelah ini begitu. Ya berarti sudah tenang, duduk dulu ya seperti itu. Jadi pendekatan kami karena menganggap anak-anak itu adalah anak kami sendiri,
0: gitu. Okay.
1: Anak kami sendiri, makanya alhamdulillah beberapa wali murid itu kata membuat kami terus, itu membuat story di WA gitu. Terima kasih bunda-bunda dari RA Alkotel yang sudah menganggap anak kami seperti anaknya sendiri, dengan pendidikannya seperti bla-bla-bla seperti itu. Jadi kadang-kadang ya Allah, apakah benar kami sudah melakukan seperti itu? Padahal menurut kami ya, kami baru biasa-biasa saja gitu kan. Ada kami itu mendapat apa murid pindahan dari kak kota gitu kan. Kalau kami di Agomulyo itu kan sudah pinggiran mbak ya, sudah pinggiran agak pindahan dari kota. Terus beberapa hari di tempat kami itu mamahnya kemudian datang ke sekolahan dan bercerita, bahkan berterima kasih. Terima kasih, anak kami itu kok ini baru beberapa hari sudah banyak perbedaannya. Dulu itu yang semula pendiam banget, ketika pulang sekolah kami tanya tadi belajar apa, sama sekali nggak mau jawab. Nah ini di sini kok belum kami tanya pun dia sudah bercerita, mama tadi aku di sekolah seperti ini bla bla bla kayak gitu. Jadi yang wah alhamdulillah, berarti apa yang sudah kami lakukan selama ini dengan apa ya, menganggap anak-anak itu adalah anak kami sendiri, itu ternyata melekat ke anak-anak, lebih mengena gitu. Tidak menghilangkan hak anak, misalkan untuk waktunya bermain kita juga silahkan bermain, kemudian untuk apa waktunya jajan kita boleh jajan, tugasnya diselesaikan dulu, kalau sudah boleh jajan begitu.
0: Oke, belajarnya tetap tapi tetap memperhatikan hak anak, ya karena hak untuk bermain gitu ibu ya. Ini karena waktu kita terbatas, ibu mungkin yang ingin disampaikan kepada para orang tua mungkin yang anak-anaknya memang belum lancar membaca, ya mereka udah cemas sendiri. Nah, apa nih pesannya ibu? Silahkan.
1: Satu, jangan bandingkan anak kita dengan anaknya orang lain, atau anak yang nomor dua ini dengan nomor satu misalkan tentang kemampuannya. Dua, janganlah untuk mengajak, jadi ajak anak kita, ayo belajar gitu. Ya itu meskipun hanya mungkin 5 menit, tapi ketika berkualitas itu insya Allah lebih bermanfaat dibandingkan berjam-jam, tetapi anak-anak sudah pantun dan
0: sebagainya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Siti Kamaryatun udah mau meluangkan waktunya kita ajak ngobrol pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini bisa bermanfaat juga buat yang lain. Terima kasih Bu, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu bagaimana kita udah ngobrol dengan narasumber kita hari ini, Ibu Siti Kamaryatun yang merupakan salah satu praktisi pendidikan di anak usia dini gitu ya. Kita ngobrolin banyak hal tadi yang berkaitan dengan topik hari ini di Ngopi Spesial.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Sabun nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun persore hasilane kok lho, Pak?
5: Sing Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanthi pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
4: kuwi. Lha carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
6: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
7: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
8: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
9: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Bana, Lila harus pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini ya, di edisi Senin 1 Juni bertepatan dengan hari lahir Pancasila gitu. Nah, Sobat Bana, apa namanya, momentum hari lahirnya Pancasila hari ini, semoga kita semakin bijak gitu mendampingi anak-anak kita, karena masa depan itu juga tumbuh dari cara kita mendidik mereka hari ini. Lagi terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadiake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NVK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
1: Pretty, pretty, pretty. Cause I pretty no more, give it that bottle, just a bottle.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: so strong.
1: He's a little bit psychotic.
2: Baby, that's not how this works.
3: Will you dance with me?
4: Yes.
5: Whenever you want to, so right with me.
6: Just the high notes.
5: You make me feel so brand new.
7: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
8: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
9: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
8: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
7: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
10: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
8: Cek kemana, Mas?
10: Cek um.untidar.ac.id.
8: Mira daftar ke sana kan?
10: Iya.
8: UKT-nya murah kan?
10: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
8: Oke, gas.
10: Untidar, unggul berbudaya.
11: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
12: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
13: Ngerayu ya?
12: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
13: Mau nambah lagi?
12: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
13: Ini loh mas, dikasih bawang.
14: Hah? Bambang?
13: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
15: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: searching and searching, but don't look no
1: more. Stack. Stack, stack. Great job.
2: I'm with you. I'm with you. Hey.
3: That felt really good to me.
2: Yeah.
3: How did it feel to you?
2: Felt great.
3: Yeah.
2: What do you think?
3: I think it's great. Should we have a listen on the big speakers?
2: Let's listen. I'm with you.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Siapa dia?
1: Masa aku?
0: Cah, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar! Keluar!
1: Apaan sih?

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
2: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
3: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
4: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro,
5: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
6: toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Wamentan Sudaryono, akselerasi gerakan tanam padi 750 hektar di Lamongan demi ketahanan pangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mempercepat gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat produksi beras nasional sekaligus mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan utama. Pada Sabtu pekan lalu, Wamentan bersama Kepala Bappenas Rahmat Pambudi turun langsung ke Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran. Mereka meninjau penanaman padi varietas Impari 32 di lahan seluas 12 hektar yang masuk dalam target tanam harian. Untuk memacu produktivitas, Wamentan juga menyerahkan sejumlah bantuan stimulan kepada para petani. Lewat percepatan tanam ini, pemerintah optimis target produksi pangan nasional bisa tercapai dan stok pangan masyarakat tetap aman dari ancaman perubahan cuaca. Dalam sesi wawancara, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyoroti potensi besar Kabupaten Lamongan dalam menyumbang angka produktivitas pangan nasional.
3: Salah serentak tanam padi di Lamongan, dan Lamongan ini adalah kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Sementara di Jawa Timur adalah tertinggi di antara semua provinsi yang ada di Indonesia. Tentu saja tadi mendapatkan laporan dari Pak Bupati, produktivitasnya meningkat, kemudian bunganya lancar, harganya di diskon, kemudian hasil panennya juga lebih baik, dan juga luas panennya kemudian bertambah. Kalau tahun lalu 162.000, kemudian tercapai, tahun depan, tahun ini 233.000, insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, Pak, untuk supaya panen lebih banyak, maka tanamnya harus lebih banyak. Itu aja, nggak ada cara lain.
2: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Pramusara Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Ronggo Hadi. Tak takut El Nino, Sudaryono kebut tanam 750 hektar padi di Lamongan demi amankan pangan RI. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Baik, terima kasih sobat. Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono mempercepat tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melalui gerakan tanam atau GERTAM yang dipusatkan di Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran pada Minggu 31 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengantisipasi dampak El Nino yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Sudaryono bersama Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi meninjau langsung penanaman padi varietas Impari 32 di lahan seluas 12 hektar. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pertanian berupa benih padi, benih jagung, hand traktor dan rotavator guna mendukung peningkatan luas tanam dan produktivitas petani. Menurut Sudaryono, peningkatan produksi pangan dilakukan dengan memperluas areal tanam serta memastikan seluruh kebutuhan petani terpenuhi, mulai dari benih, pupuk, irigasi hingga alat mesin pertanian. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ancaman El Nino karena cadangan beras nasional saat ini mencapai sekitar 28 juta ton yang dinilai cukup memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan. Untuk menghadapi potensi kekeringan, Kementerian Pertanian melakukan berbagai langkah mitigasi seperti revitalisasi irigasi, pembangunan sarana pengairan, pengeboran air tanah, dan program pompanisasi. Sementara itu, Bupati Lamongan Bapak Yuronur Effendi menyebut ketersediaan pupuk di Lamongan dalam kondisi aman dan pemerintah daerah terus memperkuat kesiapan menghadapi perubahan iklim melalui optimalisasi jaringan irigasi dan normalisasi saluran air. Dari Lamongan, Habsyah melaporkan kembali ke studio.
5: Habsyah, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan menuju ke Magetan. Jelang penghapusan honorer, ratusan guru relawan di Magetan masih menunggu kepastian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan.

0: Jelaskan, sesuai surat Menteri Pendidikan Nomor 7 tahun 2020, guru honorer yang telah tercatat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik masih dapat menerima pembiayaan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sementara guru yang tidak masuk dalam Dapodik menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.
1: Dengan adanya surat edaran Menteri Pendidikan itu, nomor 7 tahun 2026, itu kan jelas guru honorer ini sampai 2026 ini tetap melakukan pembelajaran biasa, dan itu kan bisa dibiayai oleh BOS, APBD itu bisa. Ketika sudah masuk di Dapodik loh ya, masuk di Dapodik, kalau enggak ya enggak bisa.
0: Menurutnya pemerintah pusat saat ini masih mencari formulasi terbaik terkait masa depan guru relawan yang belum memiliki status kepegawaian yang jelas. Karena itu, ia meminta para guru tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh berbagai informasi yang belum pasti. Di sisi lain, Suardi mengakui di sejumlah sekolah masih terdapat kekurangan guru. Namun kondisi tersebut terus dicocokkan dengan data kebutuhan guru yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan real di lapangan.
1: Dari pusat kan lebih mencari formula yang baris, nanti seperti apa lah untuk tahun 2020 ini. Relawan-relawan pendidik kan, ya harapan kami bisa terus bersinergi dengan kita, ya tapi ya sebagai relawan itu. Sambil mencari nanti seperti apa formulasi yang tepat dari pusat, baik itu Menpan ataupun Kemendikbud, nanti seperti apa. Teman-teman tetap tenang, nggak usah terpancing ya oleh informasi yang belum jelas.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasia FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, soroti kasus pelecehan di Ngawi. DPRD Jatim desak pengawasan pesantren diperkuat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, meningkatnya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren di kawasan Mataraman memicu keprihatinan berbagai pihak. Kondisi ini mendapat sorotan serius dari kalangan DPRD Provinsi Jawa Timur yang menilai perlindungan terhadap peserta didik harus menjadi prioritas bersama. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Diana A.F. Sasa, menilai maraknya kasus yang muncul belakangan menjadi peringatan penting agar seluruh elemen tidak lagi menganggap persoalan kekerasan seksual sebagai isu yang bisa disepelekan. Terlebih, sejumlah kasus dilaporkan terjadi di lembaga pendidikan berbasis keagamaan di wilayah Ponorogo dan Ngawi. Ia menegaskan bahwa setiap perkara tetap harus diproses dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun demikian, penanganan hukum menurutnya wajib berjalan tegas, terbuka, dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, terutama korban.
4: Menurut saya begini, kita mesti menghormati asas praduga tidak bersalah, tapi juga kita mesti mendorong agar hukum ini ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kita juga mesti bisa membedakan antara menghormati pesantren sebagai kultur dengan penegakan hukum. Karena ini ada oknum ya, kita sebut oknum yang melakukan tindak pidana. Itu sama sekali tidak mengurangi penghormatan kita pada pondok pesantren sebagai sebuah lembaga. Justru ini adalah bentuk penghormatan agar supaya hal yang demikian ini tidak terulang dan korban punya keberanian untuk melapor.
3: Selain penegakan hukum, Diana juga mendorong hadirnya regulasi yang memperkuat pengawasan di lingkungan pondok pesantren tanpa menghilangkan nilai pendidikan dan keagamaan yang selama ini dijaga. Menurutnya, sistem pengawasan yang jelas diperlukan untuk menutup celah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang relatif tertutup. Penguatan aturan dan mekanisme pengawasan diharapkan tidak hanya menjadi respon atas kasus yang telah terjadi, tetapi juga langkah pencegahan agar lingkungan pendidikan benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi para peserta didik.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

5FM Bana Radio masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. 1 Juni 2026 ya, yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila ya. Dan semuanya kali ini ya Sobat Bana semuanya, Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Melalui tema ini seluruh masyarakat Indonesia diajak untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga persatuan bangsa. Sudah jam 12 lebihnya 18 menit ya. Masih bareng Lupita Bahana di ajang Hobi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Nanti ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang lagi menikmati liburan ya. Aduh, kayaknya bulan Juni ini banyak banget ya liburannya ya. Pokoknya ini diisi kegiatan yang positif ya pastinya ya. Walaupun hari libur, tetap semangat, stamina masih tetap prima ya, tetap jaga yang namanya stamina. Masih bareng Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, yang butuh modal untuk usaha ya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur, tinggal pilih mana yang cocok ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit ini yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi nih, kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman. Hubungan sangat murah ya, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan, terus ada kredit mulus. Dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Ini bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Ada juga kredit kusuma. Dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, pelanggan untuk kontraktor. Gak, ini bunganya sangat ringan ya, 0,9%. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya ini cuma 3 tahun ya. Nah, ini segera saja di Bank UMKM Jawa Timur ya. Ini khususnya buat UMKM yang butuh modal, apalagi zaman gini, wah banyak sekali nih yang butuh modal untuk usaha gitu ya. Jadi jangan lupa juga tapi kita hari ini ya Sobat Mana semuanya, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, ada visualnya Radio Bana FM Ngawi ya. Ini perlukah anak TK sudah diajari calistung ya? Perlukah anak TK sudah diajari calistung gitu ya? Ditunggu opini kamu ya, nanti bisa melalui WA di 0856345 4545. Masih bareng Lupita Bana di ajang Ngopi Bana bersama UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng Sikemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan Sikemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

bergabung diajak ngopi bahana ya, menurut saya boleh dikenalkan tapi jangan dipaksa, yang penting anak senang belajar. Terima kasih ya Mbak Siti. Terus dari Mas Rudi yang ada di Kenang, terima kasih Mas Rudi. Calis itu penting sebagai bekal masuk SD asal, metodenya seusia usia anak. Terima kasih Mas Rudi. Terus dari Mbak Ulan juga, terima kasih. Anak TK sebaiknya lebih banyak bermain sambil belajar daripada duduk serius seperti anak sekolah. Terima kasih ya udah gabung di ajang ngopi bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit ya, jaminan tabungan, deposito bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM. Telepon 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45. Telepon 731-412. Ini di kantor Kas Sine ya, Jalan Raya Sine 31. Telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Carupan, Desa Kedung Prau. Telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Kerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun. Telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan Pikir Sudono Geneng Ngawi. Telepon 44778 32. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di aja ngopi bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat bahana semuanya di siang hari ini ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya sobat bener semuanya, perlukah anak TK sudah diajari calistung ya, lagi ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila ya, mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga, dengan teman-teman gitu ya. Nah ini peringatan hari lahir Pancasila ini menjadi refleksi bahwa pendidikan tidak hanya soal hasil tapi juga tentang memanusiakan manusia sejak kecil. Nah, bukan sekedar target nilai atau kemampuan akademik, tetapi ini merupakan pribadi yang sedang belajar mengenal dunia, nilai Pancasila seperti kemanusiaan dan keadilan bisa dimulai dari cara kita memperlakukan anak dalam proses belajar. Calistung itu sangat penting, tetapi mungkin yang lebih penting adalah memastikan anak belajar tanpa kehilangan rasa ingin tahu, rasa aman, dan kegembiraan gitu ya. Baik, sementara semuanya sampai di sini dulu ya Lupita Bahana menemani di ajang Kopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti ketemu lagi di sesi yang kedua, masih bareng Lupita Bahana di ajang Kopi Bahana. Masih ada informasi-informasi buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio soroti kasus pelecehan di Ngawi. DPRD Jatim desak pengawasan pesantren diperkuat. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana, silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melapor. Sobat, meningkatnya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren di kawasan Mataraman memicu keprihatinan berbagai pihak. Kondisi ini mendapat sorotan serius dari kalangan DPRD Provinsi Jawa Timur yang menilai perlindungan terhadap peserta didik harus menjadi prioritas bersama. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Diana A.F. Sasa, menilai maraknya kasus yang muncul belakangan menjadi peringatan penting agar seluruh elemen tidak lagi menganggap persoalan kekerasan seksual sebagai isu yang bisa disepelekan. Terlebih, sejumlah kasus dilaporkan terjadi di lembaga pendidikan berbasis keagamaan di wilayah Ponorogo dan Ngawi. Ia menegaskan bahwa setiap perkara tetap harus diproses dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun demikian, penanganan hukum menurutnya wajib berjalan tegas, terbuka, dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, terutama korban.
2: Menurut saya begini, kita mesti menghormati asas praduga tidak bersalah, tapi juga kita mesti mendorong agar hukum ini ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kita juga mesti bisa membedakan antara menghormati pesantren sebagai kultur dengan penegakan hukum. Karena ini ada oknum ya, kita sebutin oknum yang melakukan tindak pidana. Itu sama sekali tidak mengurangi penghormatan kita pada pondok pesantren sebagai sebuah lembaga. Justru ini adalah bentuk penghormatan agar supaya hal yang demikian ini tidak terulang dan korban punya keberanian untuk melapor.
1: Selain penegakan hukum, Diana juga mendorong hadirnya regulasi yang memperkuat pengawasan di lingkungan pondok pesantren tanpa menghilangkan nilai pendidikan dan keagamaan yang selama ini dijaga. Menurutnya, sistem pengawasan yang jelas diperlukan untuk menutup celah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang relatif tertutup. Penguatan aturan dan mekanisme pengawasan diharapkan tidak hanya menjadi respon atas kasus yang telah terjadi, tetapi juga langkah pencegahan agar lingkungan pendidikan benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi para peserta didik.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Selamat 4,5 FM Bahana Radio, selamat siang. Apa kabar di siang hari ini ya? 1 Juni 2026 ya, yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Makanya hari ini libur. Yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di live streaming di www.bahanfmngai.com juga selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Dan mudah-mudahan juga walaupun hari libur ya, diisi dengan kegiatan yang positif ya pastinya di siang hari ini. Jangan lupa juga topik kita hari ini mengenai calistung ini ya. Nah ini perlukah anak TK sudah diajari calistung? Apa kata kamu gitu ya, ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: ayam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana. Kabar di siang hari ini ya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini, apalagi ini hari lahir Pancasila, harus tetap semangat gitu ya. Sesuai dengan tema hari lahir Pancasila ya, Sobat Bana semuanya. Hari ini yang lagi sibuk dengan segala aktivitas ya, ataupun lagi menikmati liburan ya. Nah, ini mengusung tema ya, seluruh masyarakat Indonesia diajak untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga persatuan bangsa. Jadi, temanya Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Udah jam 1 lebihnya 54 menit ya, masih diajang di mana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, perlukah ATK sudah diajar di Calistung ya. Sudah gabung, terima kasih tadi buat Denny ya. Kalau bisa membaca dan berhitung dasar sebelum exit tentu lebih siap. Dari Kak Lina, terima kasih Kak Lina udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Saya kurang setuju ke anak TK dibebani target calistung yang terlalu tinggi. Dari Tono, terima kasih ya. Belajar huruf dan angka boleh, tapi jangan sampai menghilangkan waktu bermain anak. Dari Mbak Fitri, terima kasih Mbak Fitri udah gabung ya. Lama gak jumpa ini sama Mbak Fitri ya. Calistung sekarang memang dibutuhkan, apalagi banyak anak sudah penasaran dengan buku dan gadget ya. Terima kasih Mbak Fitri. Terus dari Mas Bambang ya, setiap anak berbeda, jangan dibandingkan dengan teman seusianya. Dari Nisa yang ada di Pito, terima kasih. Yang penting anak mengenal dasar-dasarnya dulu, tidak harus langsung lancar ya. Terima kasih buat Mbak Nisa ya. Dari Mas Arga, terima kasih. Orang tua juga harus mendampingi, bukan menyerahkan semuanya ke guru TK. Dari Mbak Yuni yang ada di sini, terima kasih Mbak Yuni. Saya lebih suka metode belajar lewat permainan supaya anak tidak cepat bosan. Dari Mas Hendra juga, terima kasih. Calistung perlu, tetapi karakter dan sopan santun juga harus diajarkan sejak dini. Dari Rina yang ada di Beringin, terima kasih. Anak saya belajar dari cerita bergambar dan hasilnya lebih menyenangkan. Dari Mas Bayu juga ini, terima kasih Mas Bayu. Kalau terlalu dipaksa, anak bisa stres dan malah tidak suka belajar. Dari Mbak Dewi, terima kasih. TK adalah masa mengenalkan banyak hal, termasuk huruf dan angka secara ringan ya. Terima kasih banget udah gabung di aja Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan buat teman semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani aja Ngopi Bahana edisi hari ini ya, 1 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Selamat hari lahir Pancasila. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang. Kita akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: pa yan.
1: Tit, tito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu. Kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Rayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

everybody. Help me count down. 5.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik.

0: cahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
2: Pet, hapet.
3: Dalem.
2: Kowe wani ra terus nepantunku.
3: Wani, ndang, opo?
2: Ayo. Beli buah, naik skupi.
3: Hidup ini indah kalau kamu yang menemani.
2: Alah, iso ya dasar boyo ini.
3: Sito, bener loh.
2: Boyo
4: Wis, nyanyi ya.
3: Boyo, jangan kok ragu.
2: Yus, nyanyi yo.
4: Strong!
2: Musik.

0: Masa gede.
1: Jangan ora kuat.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: kupikir hubungan kita udah gak sejalan lagi deh.
1: Hah? Maksud kamu?
0: Iya, kita udah gak cocok lagi.
1: Aku gak bermaksud begitu ya. Kalau aku salah, aku minta maaf. Aku cuma pengen...
0: Wes, cukup. Kita udah gak sejalur lagi. Aku belok ke kanan, kamu mau belok ke kiri. Mending kita udahan aja. Terima kasih untuk semuanya.
1: Adli?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
4: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Cikfung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
8: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
9: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
10: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
11: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
13: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Balikan lagi.
1: Cap.
0: Kat. Ini dulu bocor anjing yang di situ.
2: Anjing jangan
3: action.
4: Maksudnya gak tetap di belakang lu gitu.
0: Hah? Kok lari sih? Terus aja. Lu gimana? Action. Jangan ketawa, lu jangan ketawa.
5: Pas
0: Lanjut.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

też blisko.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmen.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmen.
2: Pendengar, jumpa lagi dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Senin, 1 Juni 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Satlantas Polres Lamongan laksanakan penindakan knalpot brong. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Novi.
3: Baik, terima kasih sobat. Dalam rangka menciptakan situasi aman, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Satlantas Polres Lamongan melaksanakan kegiatan cipta kondisi dengan sasaran kendaraan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau knalpot brong. Dari hasil kegiatan tersebut, puluhan sepeda motor berhasil diamankan dan diberikan tindak sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga mengganggu keamanan masyarakat serta berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para pengendara roda 2, untuk menggunakan knalpot standar dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Pembinaan atlet voli sejak dini, SMK PGRI 1 Magetan gelar turnamen antar SMP dan MTS. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-41, SMK PGRI 1 Magetan menggelar kompetisi bola voli tingkat SMP dan MTS se-Kabupaten Magetan. Turnamen yang dibuka pada hari Selasa ini akan berlangsung hingga partai final pada 5 Juni 2026 mendatang. Kepala SMK PGRI 1 Magetan Agus Triyono mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan ulang tahun sekolah, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan penjaringan atlet voli berbakat sejak usia dini. Agus menjelaskan, pihak sekolah sengaja mengundang pelajar SMP dan MTS untuk mengikuti kompetisi agar bakat olahraga mereka dapat terpantau dan dikembangkan lebih lanjut. Menurutnya, pembinaan atlet yang dilakukan sejak jenjang SMP akan memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga voli di Kabupaten Magetan.
5: Acara tahunan kami, program kami tahunan, karena saya juga ingin menjaring anak-anak SMP MTS biar mungkin tertarik dengan sekolah kami.
4: Yang menambahkan, SMK PGRI 1 Magetan selama ini memiliki program pembinaan voli melalui kegiatan ekstrakurikuler yang didukung pelatih profesional dari luar sekolah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan siswa secara lebih terarah sekaligus membuka peluang prestasi di bidang olahraga.
5: Bukan untuk kami aja, salah untuk Kabupaten Magetan juga. Saya juga mencari bibit-bibit bola voli di Magetan, mulai dari SMP ini.
4: Selain fokus pada pembinaan atlet, sekolah juga terus mengembangkan pendidikan vokasi melalui 4 program keahlian, yakni multimedia, teknik ketenaga listrikan, teknik permesinan, dan otomotif. Saat ini SMK PGRI 1 Magetan juga menjalin kerjasama dengan lebih dari 100 perusahaan untuk mendukung penyerapan lulusan ke dunia kerja. Bahkan sejumlah siswa telah diberangkatkan bekerja ke berbagai perusahaan nasional setelah menyelesaikan pendidikan.
5: Untuk kerjasama sama dengan sekolah-sekolah sepala. Lebih dari 100 untuk perusahaan kami. Dan kemarin baru berangkat ke Astra itu 6, ke Karanganyar pabrik apa permen Yupi. Itu 25 ya. Terus di Pasuruan pabrik baja itu hampir 15% tiap tahun itu. Dan di pabrik baja
4: Agus menegaskan, selain keterampilan dan prestasi olahraga, sekolah tetap mengutamakan pembentukan karakter dan kedisiplinan sebagai bekal utama siswa menghadapi dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora Syafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. PMII IAI Ngawi gaungkan kepedulian lingkungan melalui SIG 3 dan aksi tanam pohon. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Kopri PMII Komisariat IAI Ngawi menggelar kegiatan Sekolah Islam dan Gender atau SIG 3 yang dipadukan dengan aksi tanam pohon sebagai upaya memperkuat kaderisasi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan yang menjadi bagian dari proses pengembangan kapasitas kader tersebut ditutup dengan penanaman pohon sebagai simbol tumbuhnya nilai, pengetahuan, dan semangat perjuangan kader PMII. Ketua Komisariat PMII IAI Ngawi, Sahabat Imam Ali Mustofa, menegaskan bahwa penanaman pohon tidak sekedar aksi seremonial, melainkan memiliki makna mendalam tentang perjalanan kaderisasi.
7: Sebagai penutup kegiatan, kami melaksanakan aksi tanam pohon sebagai simbol harapan dan keberlanjutan perjuangan kader PMII. Pohon yang kita tanam hari ini mungkin belum memberikan manfaat secara langsung. Namun apabila pohon ini dirawat, disiram, dan dipupuk dengan baik, 5 hingga 10 tahun ke depan akan tumbuh besar dan memberi manfaat bagi masyarakat. Begitu pula proses yang dijalani kader PMII, apa yang dipelajari dan diperjuangkan hari ini mungkin belum terlihat hasilnya, akan tetapi kelak akan menjadi bekal yang bermanfaat bagi diri sendiri, organisasi, bangsa, dan masyarakat.
6: Melalui SIG 3 dan gerakan peduli lingkungan ini, PMII IAI Ngawi ingin membentuk kader yang tidak hanya memiliki daya pikir kritis dan semangat yang tinggi, tetapi juga peka terhadap persoalan sosial serta menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Demikian dari Ngawi,
2: Erlinda reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Wamentan Sudaryono akselerasi gerakan tanam padi 750 hektar di Lamongan demi ketahanan pangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Arinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mempercepat gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat produksi beras nasional sekaligus mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan utama. Pada Sabtu pekan lalu, Wamentan bersama Kepala Bappenas Rahmat Pambudi turun langsung ke Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran. Mereka meninjau penanaman padi varietas Impari 32 di lahan seluas 12 hektar yang masuk dalam target tanam harian. Untuk memacu produktivitas, Wamentan juga menyerahkan sejumlah bantuan stimulan kepada para petani. Lewat percepatan tanam ini, pemerintah optimis target produksi pangan nasional bisa tercapai dan stok pangan masyarakat tetap aman dari ancaman perubahan cuaca. Dalam sesi wawancara, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyoroti potensi besar Kabupaten Lamongan dalam menyumbang angka produktivitas pangan nasional.
9: Tanam padi di Lamongan, dan Lamongan ini adalah kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Sementara di Jawa Timur adalah tertinggi di antara semua provinsi yang ada di Indonesia. Tentu saja tadi mendapatkan laporan dari Pak Bupati, produktivitasnya meningkat, kemudian bunganya lancar, harganya di diskon, kemudian hasil panennya juga lebih baik, dan juga luas panennya kemudian bertambah. Kalau tahun lalu 162.000, kemudian tercapai, tahun depan, tahun ini 233.000, insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, dampak untuk supaya panen lebih banyak, maka nanamnya harus lebih banyak. Itu aja, nggak ada cara lain.
8: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Arinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini dengan langkah yang sangat

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Ada kelingan mantan. Kalau kelingan mantan itu ada bisa apa ini sobat Bana? Mengenang masa lalu ya. Boleh kembali masa lalu. Artinya ada ini ya sobat Bana, kembali bercinta lagi karena dia sudah apa ada yang punya. Oke, tetap semangat di sore hari ini. Mana di Senin adalah hari yang mungkin ada kebahagiaan tersendiri ya, karena libur dalam rangka apa ini hari yang benar-benar Anda tunggu-tunggu, itu sejarah lahirnya Pancasila. Bermula dari sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Istilah Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang kini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Selamat sore, tetap kompak selalu sobat Buana ya. Dan tema yang kita angkat di saudari ini adalah perlukah anak TK sudah diajari kalistung ya. Belakangan ini banyak orang tua yang mulai khawatir jika anaknya belum bisa membaca, menulis, dan berhitung saat masih duduk di bangku TK. Bahkan ada yang sengaja memasukkan anak ke les tambahan agar lebih cepat menguasai kalistung. Di sisi lain sebetulnya banyak pakar pendidikan anak usia dini yang berpendapat bahwa masa TK seharusnya lebih banyak diisi dengan bermain, sosialisasi, latih motorik, kreativitas, dan kemandirian. Kalistung memang penting, tetapi cara pengenalannya harus sesuai usia dan tidak membuat anak tertekan.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, Bupati Blitar Rianto dan Wakil Bupati Blitar Iki Hediansah menemui ratusan peternak ayam petelur skala kecil dan menengah yang menggelar aksi protes atas anjloknya harga telur pada hari Senin. Dan yang dilansir kompas.com untuk sore hari ini, para peternak ayam petelur berorasi di bawah patung Presiden Soekarno yang berdiri di depan kantor Bupati Blitar di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, sembari peternak lain membagi-bagikan gratis 1 juta butir telur atau sekitar 62,5 ton kepada masyarakat. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana bersama saya Obana dan Iis Dahlia, karena cinta ya. Karena cinta membuat segalanya jadi bahagia. Sobat Bana, masih tentang ini Sobat Bana, luka anak TK sudah diajari kalisung. Ada anak yang cepat mengenal huruf dan angka Sobat Bana, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Yang terpenting adalah proses belajar yang menyenangkan, karena setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Kita tunggu opini Sobat Bana di 0856345445, tetap semangat saja ya, agar hari-hari Anda lebih baik, lebih bisa buat bahagia. Oke, masih juga tentang lahirnya Pancasila 1 Juni. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan merupakan gabungan dari dua kata, yakni Panca Lima dan Sila Dasar. Sila Pancasila diprakarsai oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama atas 5 prinsip dasar negara. Kita tunggu sekali lagi ya di 0856345445 dengan tema Perlukah Anak TK Sudah Diajari Kalistung.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku loh, piknik ngono, orang dua lain yang ngomah.
5: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas loh bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
4: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 ngawi bersama saya Bana ya. Tetap kompak dan selalu ada kebahagiaan ya. Oke. Terima kasih banget yang sudah bergabung di 085634545 ya. Saya setuju anak TK dikenalkan kalistung tapi jangan dipaksa. Dan Mbak Rina di Ngawi ya. Betul sekali Mbak Rina. Kalistung memang penting sebagai bekal anak memasuki jenjang sekolah. Namun yang perlu diperhatikan adalah cara mengajarkannya. Nah, usia TK masih berada pada masa bermain dan bereksplorasi, sehingga belajar sebaiknya dibuat menyenangkan, bukan menjadi tekanan. Jadi anak dipaksa untuk cepat bisa membaca, menulis atau berhitung, justru bisa membuat mereka bosan bahkan takut belajar. Baliknya, jika dikenalkan secara bertahap lewat permainan, cerita, lagu, atau aktivitas sehari-hari, anak biasanya lebih mudah memahami dan menikmati prosesnya. Jadi bukan soal seberapa cepat anak bisa kalistung, tapi bagaimana mereka tumbuh dengan rasa senang terhadap belajar, karena anak yang senang belajar akan lebih siap menghadapi pendidikan di masa depan. Masih bersama saya Obana, aja ngopi senja. Pokoknya tetap bisa menikmati sore hari ini ya. Sobat Bana, rumusan 5 sila dasar negara sebelum dirumuskan dan diberi sebutan konsep Pancasila sudah dirancang sejak hari pertama sidang PPUPKI yang pertama, yaitu pada 29 Mei 45. Majamin mengemukakan 5 sila yang terdiri atas perikebangsaan, perikemanusiaan, perikeketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dari ketiga, sidang pertama PPUPKI tepat pada 31 Mei 45, Supomo juga mengemukakan 5 dasar negara, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan air dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ya, tunggu di 085634545 untuk sobat penanya yang kepengen bergabung dengan tema perlukah anak TK sudah diajari kalistung.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
6: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
5: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
6: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
8: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
9: toko Sumber Tani
10: Desa Sumber Kradenan Bloro,
11: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
12: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
13: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
14: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Buana Radio Sahabat Buana, PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mencatat pergerakan penumpang mencapai 56.898 orang pada puncak arus balik libur panjang akhir pekan bertepatan dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah hingga hari ini lahir hingga hari lahir Pancasila 1 Juni. Yang dilansir antara untuk saudara ini, Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Sage di Yogyakarta hari Minggu mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi dari penumpang yang berangkat maupun tiba di seluruh stasiun wilayah Daop 6 hingga 11 IB. Demikian sekaligus informasi 104,5 FM Banar Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih bersama saya Obana di kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih banget yang sudah bergabung di 0856345 4545. Ada Mbak Sari, terima kasih ya. Saya setuju. Oh ini tadi udah ya. TK itu waktunya bermain sambil belajar, bukan belajar seperti SD. Oke, ada Mas Andi di Paron ya. Setuju dengan Mas Andi di Paron. Masa TK memang identik dengan bermain sambil belajar ya di usia tersebut. Anak-anak sedang aktif mengenal lingkungan, melatih kemampuan sosial, motorik dan kreativitas mereka. Karena itu proses belajar di TK sebaiknya tidak disamakan dengan suasana belajar di SD yang lebih banyak duduk, nulis dan mengerjakan tugas. Anak-anak justru lebih mudah menyerap pelajaran melalui permainan lagu, cerita dan aktivitas yang menyenangkan. Meski begitu, pengenalan huruf, angka dan membaca dasar tetap bisa dilakukan secara ringan. Jadi bermain dan belajar bukan dua hal yang terpisah, melainkan bisa berjalan bersama agar anak tumbuh cerdas sekaligus berharga.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bandung, 14 menit lepas dari pukul 5 sore ya, tetap semangat. Yang baru mandi ya, nah, terus sejenak-sejenak lanjutkan apa ini belajar. Ada Pak Tati. Cukulangan maso ya, selamat apa ini bergurut dengan ulangannya ya, semoga sukses selalu. Dan ini tetap belajar ke masa depan. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini yang penting anak senang dulu, belajar kemampuan bisa menyusul ketika ya, di Kedunggalar. Menarik sekali Mbak Tika ya, di Kedunggalar memang rasa senang terhadap belajar adalah modal yang sangat penting bagi anak. Ketika anak menikmati proses belajar, mereka akan lebih antusias, percaya diri, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi hal baru. Sebaliknya, jika sejak kecil anak merasa belajar adalah beban atau tekanan, mereka bisa kehilangan minat untuk belajar di kemudian hari. Nah, itu pada usia TK yang utama bukan mengejar target, harus cepat bisa membaca atau berhitung, melainkan menumbuhkan rasa suka terhadap kegiatan belajar itu sendiri.

0: Sakti sudah saya kasih gustur sepuntapari.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Mau jelajahi dunia metaverse?

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo, Bu? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
8: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
8: Aku

wabarakatuh. 95 FM Bana Radio, baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana, sahabat Bana, yang membahas tentang perlukah anak TK sudah diajari kalistung.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Eni Sagita dan Niken Salindri ya. Saben malam Jumat. Nah, kita banyak-banyak berdikir sahabat Bana ya. Masih tentang perlukah anak TK sudah diajar Kalistung. Terima kasih banget. Ada Mbak Lina ya di Jogorogo. Banyak anak jadi stres karena dipaksa harus bisa membaca sejak TK. Memang ada sebagian anak yang merasa tertekan ketika harus mencapai target tertentu di usia yang masih sangat dini sobat Bana. Apalagi jika proses belajarnya dilakukan dengan paksaan atau sering dibandingkan dengan teman-temannya. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Ada yang cepat mengenal huruf dan membaca. Ada juga yang membutuhkan waktu lebih panjang. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai keinginan orang tua agar anak cepat pintar justru membuat anak kehilangan rasa percaya diri atau merasa takut saat belajar. Karena itu, pengenalan membaca sejak TK sebaiknya dilakukan dengan cara yang menyenangkan, melalui cerita, permainan, lagu, atau aktivitas kreativitas lainnya. Dengan begitu, anak tetap berkembang kemampuannya tanpa merasa terbebani. Yang terpenting bukan siapa yang paling cepat bisa membaca, tetapi bagaimana anak tumbuh dengan nyaman dan menikmati proses belajar.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Banyak kita harus berpisah dulu. Ya aja ngopi Senjaya edisi hari Senin, hari Selasa tanggal 1. Hari Senin tanggal 1 Juni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Semua lewat radio Bahana FM. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Pendengar, jumpa lagi dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Satlantas Polres Lamongan laksanakan penindakan knalpot brong. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Novi.
3: Baik, terima kasih sobat. Dalam rangka menciptakan situasi aman, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Satlantas Polres Lamongan melaksanakan kegiatan cipta kondisi dengan sasaran kendaraan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau knalpot brong. Dari hasil kegiatan tersebut, puluhan sepeda motor berhasil diamankan dan diberikan tindak sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga mengganggu keamanan masyarakat serta berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para pengendara roda 2, untuk menggunakan knalpot standar dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Pembinaan atlet voli sejak dini, SMK PGRI 1 Magetan gelar turnamen antar SMP dan MTS. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-41, SMK PGRI 1 Magetan menggelar kompetisi bola voli tingkat SMP dan MTS se-Kabupaten Magetan. Turnamen yang dibuka pada hari Selasa ini akan berlangsung hingga partai final pada 5 Juli 2026 mendatang. Kepala SMK PGRI 1 Magetan Agus Triyono mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan ulang tahun sekolah, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan penjaringan atlet voli berbakat sejak usia dini. Agus menjelaskan, pihak sekolah sengaja mengundang pelajar SMP dan MTS untuk mengikuti kompetisi agar bakat olahraga mereka dapat terpantau dan dikembangkan lebih lanjut. Menurutnya, pembinaan atlet yang dilakukan sejak jenjang SMP akan memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga voli di Kabupaten Magetan.
5: Acara tahunan kami, program kami tahunan, karena saya juga ingin menjaring anak-anak SMP MTS biar mungkin tertarik dengan sekolah kami.
4: Yang menambahkan, SMK PGRI 1 Magetan selama ini memiliki program pembinaan voli melalui kegiatan ekstrakurikuler yang didukung pelatih profesional dari luar sekolah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan siswa secara lebih terarah sekaligus membuka peluang prestasi di bidang olahraga.
5: Bukan untuk kami aja, salah untuk Kabupaten Magetan juga. Saya juga mencari bibit-bibit bola voli di Magetan, mulai dari SMP ini.
4: Selain fokus pada pembinaan atlet, sekolah juga terus mengembangkan pendidikan vokasi melalui 4 program keahlian, yakni multimedia, teknik ketenaga listrikan, teknik permesinan, dan otomotif. Saat ini SMK PGRI 1 Magetan juga menjalin kerjasama dengan lebih dari 100 perusahaan untuk mendukung penyerapan lulusan ke dunia kerja. Bahkan sejumlah siswa telah diberangkatkan bekerja ke berbagai perusahaan nasional setelah menyelesaikan pendidikan.
5: Untuk kerjasama sama dengan sekolah-sekolah. Lebih dari 100 untuk perusahaan lagi. Dan kemarin baru berangkat ke Astra itu 6, ke Karanganyar pabrik apa permen Yupi itu 25 ya. Terus di Pasuruan pabrik baja itu hampir 15% tiap tahun itu. Dan di pabrik baja
4: Agus menegaskan, selain keterampilan dan prestasi olahraga, sekolah tetap mengutamakan pembentukan karakter dan kedisiplinan sebagai bekal utama siswa menghadapi dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora Syafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. PMII IAI Ngawi gaungkan kepedulian lingkungan melalui SIG3 dan aksi tanam pohon. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Kopri PMII Komisariat IAI Ngawi menggelar kegiatan Sekolah Islam dan Gender atau SIG3 yang dipadukan dengan aksi tanam pohon sebagai upaya memperkuat kaderisasi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan yang menjadi bagian dari proses pengembangan kapasitas kader tersebut ditutup dengan penanaman pohon sebagai simbol tumbuhnya nilai, pengetahuan, dan semangat perjuangan kader PMII. Ketua Komisariat PMII IAI Ngawi, sahabat Imam Ali Mustofa, menegaskan bahwa penanaman pohon tidak sekedar aksi seremonial, melainkan memiliki makna mendalam tentang perjalanan kaderisasi.
7: Sebagai penutup kegiatan, kami melaksanakan aksi tanam pohon sebagai simbol harapan dan keberlanjutan perjuangan kader PMII. Pohon yang kita tanam hari ini mungkin belum memberikan manfaat secara langsung. Namun apabila pohon ini dirawat, disiram, dan dipupuk dengan baik, 5 hingga 10 tahun ke depan akan tumbuh besar dan memberi manfaat bagi masyarakat. Begitu pula proses yang dijalani kader PMII, apa yang dipelajari dan diperjuangkan hari ini mungkin belum terlihat hasilnya, akan tetapi kelak akan menjadi bekal yang bermanfaat bagi diri sendiri, organisasi, bangsa, dan masyarakat.
6: Melalui SIG3 dan gerakan peduli lingkungan ini, PMII IAI Ngawi ingin membentuk kader yang tidak hanya memiliki daya pikir kritis dan semangat yang tinggi, tetapi juga peka terhadap persoalan sosial serta menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Demikian dari Ngawi,
2: Erlinda reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Wamentan Sudaryono akselerasi gerakan tanam padi 750 hektar di Lamongan demi ketahanan pangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Arinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mempercepat gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat produksi beras nasional sekaligus mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan utama. Pada Sabtu pekan lalu, Wamentan bersama Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, turun langsung ke Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran. Mereka meninjau penanaman padi varietas Impari 32 di lahan seluas 12 hektar yang masuk dalam target tanam harian. Untuk memacu produktivitas, Wamentan juga menyerahkan sejumlah bantuan stimulan kepada para petani. Lewat percepatan tanam ini, pemerintah optimis target produksi pangan nasional bisa tercapai dan stok pangan masyarakat tetap aman dari ancaman perubahan cuaca. Dalam sesi wawancara, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyoroti potensi besar Kabupaten Lamongan dalam menyumbang angka produktivitas pangan nasional.
9: Salah serentak tanam padi di Lamongan, dan Lamongan ini adalah kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Sementara di Jawa Timur adalah tertinggi di antara semua provinsi yang ada di Indonesia. Tentu saja tadi mendapatkan laporan dari Pak Bupati, produktivitasnya meningkat, kemudian bunyinya lancar, harganya di diskon, kemudian hasil panennya juga lebih baik, dan juga luas panennya kemudian bertambah. Kalau tahun lalu 162.000, kemudian tercapai, tahun depan, tahun ini 233.000, insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, Pak, untuk supaya panen lebih banyak, maka tanamnya harus lebih banyak.

FM Rame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.

0: penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: FM Bahana Radio Sobat Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Buana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Buana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Senin ya Sobat Buana, 1 Juni. Yes, kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Di awal bulan semoga semangat kita selalu membara ya. Oke, udah 1 Juni aja gitu ya. Kita ngomongin soal pendidikan. Beberapa hari kemarin kita juga ngomongin soal pendidikan ya Sobat Buana. Kali ini mengenai pembelajaran untuk anak-anak. Perlu gak sih sebenarnya anak TK itu sudah diajari calistung? Nah, baca, menulis, berhitung. Apakah sudah perlu gitu ya untuk anak TK belajar tentang calistung ini? Langsung aja share opening kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xpeace Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

ấy phòng mảnh phòng mảnh đánh bà cho nó xí.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: Ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: Radio
0: Kak.
1: Bahana, melalui
0: Gimana?
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space
1: Iya.
0: Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bahana FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

104,5 FM Bahana Radio Sumbawa masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Kopi Santai di sesi yang kedua. Di sesi yang pertama ya, kedua mulu. Oke, sebetulnya semuanya di malam hari ini topik kita ya, perlukah anak TK sudah diajari calistung, yaitu membaca, menulis, berhitung. Udah menurut sebetulnya sudahkah mampu atau yang ngerasa belum nih, belum waktunya kalau misal anak TK tuh dibelajari calistung gitu ya. Nah, boleh banget nih untuk Sobat Bana share opini kamu di 0856345445. Dan Sobat Bana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming www.bnfmngawi.com.

0: 아니, 짠, 스톱을 알아야 돼, 뭐라고
1: 생각해. 야, 너야! 야, 너 왜 기냐고?
0: 디스라이클 라민 야말.
1: 소파 고야 aku ora kenal.
0: Jeblok apa apa nih lo?
1: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk ini. Tanganku yang tangan loro.
1: Ini kena tak dulu ya.
0: Tangan sing iki yang
1: apa iki yang?
0: Iki kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya yang. Tapi adik kapan suki ya yang?
1: Apa toh yang gue mikir kuwi?
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang deh, ra tau yang.
0: Muka-muka ade iso nang luar negeri ya bar kia sugi terus nang luar negeri aku.
1: Amin.
0: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe ini gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
0: Betul.
2: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
4: Diam!
5: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
3: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
5: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
3: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
3: Apaan sih?
5: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

104 kembali memimpin bahana radio sebetulnya. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Sidi terus di ajang Pi Santai.

Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa mripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo, nek?

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sumut Bana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan di malam hari ini Sumut Bana, Cindy pengen menyapa dulu untuk Sumut Bana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita. Ada Kak Eni, halo selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Tio, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Dan pastinya Sumut Bana di malam hari ini jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.
1: Halo Bu, Ibu gimana?

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih radio.

0: Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Ora mungkin iki, ora mungkin.
2: Ora mungkin. Niku.
1: Ora ono sing ora mungkin.
2: Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
1: Asal kowe ngerti yo. Aku ki wis sayang-sayangan. A1 valid aku ki ora bakal ditolak. Dong ora.
2: Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak.
1: Seko 99% aku sing 1%.
2: Tapi 1% aku sing marek kowe loro.
1: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Lo?
3: Kowe sopo?

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Sobatwana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sidi udah nemenin Sobatwana selama 2 jam. Saatnya Sidi mau undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didomroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Lho, tapi aku sing nemu, aku seksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Makan sih
3: yo.
2: Pokoke.
3: Yo.
2: Mari ya.
3: Ayo.
1: Ayo luwe.
0: Malah jam mangan.
1: Di panganane sing enak iki.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Saya cukup siji nih. Iki sapi super.
2: Sapi super.
3: Dirasane kabeh ya.
1: Iya enak iki, Mas.
3: Iki.
0: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama saya.
1: Iki sing viral kae.
2: Opo?
1: Viral.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marem gue sarapan jalan.
0: Dan seneng nih ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Buka selera tuh nanti.
3: Yang suara apa kaya?

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti, ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahu gak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
4: Gabai kok asile sidik banget toh, akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
5: Hah, ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli, karo banyu, utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah, panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg toh bune.
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot, nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
7: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kenapa sih kamu tiba-tiba berubah kayak gini?
1: Jadi kamu ngerasa aku berubah? Baguslah kalau ngerasa.
0: Tapi kan gak enak hal kayak gini.
1: Jujur, aku udah gak paham kamu lagi. Aku gak bisa terusin hubungan kita.
0: Tunggu, Al.
1: Aku udah tahu kamu sama dia.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena satu hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko
2: Sahabatani utawi
3: Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, mewah,

0: boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: What if you didn't understand what he saw?
2: Then you better figure it out because it was coming for you.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti

0: hama, jagunge, uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
2: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Bune, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
9: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
11: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau

hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang. Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga. Harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Ban FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae to, Bu.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bu.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bu.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, Sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini, Sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu gak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Tih lima uhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa aba alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim amma ba'd. Hadarat al-mukhtaramin wal-mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal-ustadah, ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Ahmad Handoyo ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Nur Yahman ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula ta'dimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Rama Ki Haji Marsus ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Sotikin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Muhallim ugi dumateng Bapak Kiai Ahmad Farhan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah Godang Telaga ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sukoharjo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Jayeng Sukmoadi selaku camat-camat Sukoharjo soho ketua tim penggerak PKK Kecamatan Sukoharjo sareng ibu ingkang alhamdulillah beliau niku Pak Camat ingkang remen sangat pengaosan. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Pak Camat Sukoharjo. Sampai teng jam-jam wayah kerja mawon tetep pengaosan niki nderek hadir ugi ngagem sarung sekalian. Mangke niki kula radi salah alamat meriksani Pak Camat ngagem sarung ki camat nopo penganten sunat. Derek bingah warga masyarakat Kecamatan Sukoharjo alhamdulillah camat dinten menika seneng lan bingah derek pengaosan mugi-mugi saged pun paringi istiqomah Allahumma amin. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek atau yang mewakili beserta anggota Bapak Endang Ramil saking Koramil Sukoharjo beserta anggota ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban pangembating projo, para punggawa punggawaning projo, aparatur pemerintah desa desa Tlogo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Bambang Agus Wahyono selaku kepala desa desa Tlogo beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai soho ketua tim penggerak PKK desa Telogo sareng Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Telogo mudah-mudahan berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Sumedi dan seluruh keluarga besar masyarakat Dukuh Godang. Saya minta tepuk tangan dulu kangge panitianya yang kontribusinya luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia warga Dukuh Godang dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma.
Mboten supe dumateng keluarga besar Tan Fidiah Suryanang Dotul Ulama Ranting Telogo, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, rencang banser ingkang kula hormati Ibnu IPPNU Karang Taruna, ikatan remaja remaja masjid musola wonten godang telogo ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Jamiah Simtuduror Jamiah Qosida ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi keluarga mawaddah warahmah sakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma para tamu undangan santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing dudo rondo enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki enggal tindak haji. Allahumma sedaya para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken bilih watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ternyata Gusti Allah sampun mempergilirkan kejayaan lan kelengseran kangge menungso. Mula onten wayahe sehat, onten wekdale sakit. Ada wayahe dadi wong melarat, mesti sewektu-wektu nyicipi dadi wong sugih. Ada waktunya datang, ada waktunya kembali. Dan onten jaman biyen nggih, onten jaman sakniki. Mula nek diwastani duren-duren, roti-roti, mbiyen yo mbiyen saiki yo. Saiki mboten mesti jaman mbiyen niku jaman ingkang awon. Mboten mesti jaman mbiyen kuwi suram. Bukti nyatane taun 80 Nasi Daria niku melantunkan lagu judule Jilbab Putih. Biyen taun 80 niku tiang estri tesih jarang ngagem jilbab. Jaman 80 wong wedok nganggo jilbab niku tesih barang longko. Nggih to, Bu? Tapi Nas

0: jilbab, tapi lagune nasi dariyaniku bener-bener mbeta wong jilbaban niku wibawa. Mula lagune jilbab, jilbab putih lambang
1: pujian.
0: Subhanallah, dadi vokalis kabeh ibu niki. Namanya nostalgia nggih Bu nggih. Tapi jaman sakniki senajan umume wong wedok ngangge jilbab, bahkan rame nya tiang estri ngangge jilbab, sinten

wanita kantoran ngagem jilbab, mangkat kondangan ngagem jilbab, senam nggih ngagem jilbab, ibu-ibu PKK ngagem jilbab, maring pasar adol salat nggih ngagem, sampai bapak-bapak kuli bangunan mawon ngagem. Lah niko Mbah, kuli bangunan kan malah nek tenggen kula mbawon, mbawon niku drep. Mawon bapak-bapak ngagem jilbab niku teng sawah. Ning senajan hari ini rame tiang istri ngagem jilbab, tapi kok marwae ruhnya wong nganggo jilbab niku mboten nonten. Soale jebule senajan alhamdulillah kabeh-kabeh tiang istri ngagem jilbab saged nutup aurat, ning jebule atine kesupen mboten dikerudungi. Niko contoh teng live TikTok pak utawi teng Facebook, kathah niku oknum-oknum yang gak bertanggung jawab, mustaka sirae dikerudungi tapi dadane pating penjoto pak, malah kerut plentek plentek nak nyah nyah. Memang niku oknum, tapi kan wong sirae dikerudungi dadane pating penjoto malah diplentek plentek no, yang akhirnya menciptakan citra wong nganggo jilbab hari ini marwaeh niku dados turun. Padahal rame tiang istri sedanten ngangge jilbab. Mula tahun zaman 80 senajan tesi longkok wong wedok ngangge jilbab, tapi nyatane lagune Nasi Daria niku mampu menciptakan citra wong nganggo jilbab niku wong wedok sing teguh pendirian. Mula

mayoret kula. Sengin pantes nek lagune berkibar jilbabmu wong selendange tenanan dawa. Lah hari ini mboten saged berkibar jilbabmu wong jilbabe dijiret nang gulu. Langsung padha diudari kuwi cerita. Bukados termasuk. Loh, seknikin pun boten berkibar wong padha digubet ning gulu jilbabe. Mula nek diwastani duren-duren roti-roti arep diuculi ora apa-apa, Mbak. Jiretane aja jilbabe. Ternyata nek jaman sakniki rata-rata wong jilbaban niku nun sewu mboten niat ibadah nutup aurat mung namung kangge fashion. Dalam tiru-tiru tok. Pamer napa? Pamer dada, barana pamer dada barangan. Memang niku hak-hake panjenengan. Berarti dari cerita niki nek diwastani duren-duren roti-roti mbien yo mbien saiki yo saiki, ora mesti jaman biyen niku barang sing awon, barang ingkang boten sae. Bukti nyatane dari jilbab mawon, ternyata wong biyen wong jilbaban marwae niku karismatike luar biasa. Jaman biyen mawon didik anak yo kepenak mboten kados jaman sakniki. Ngendikane mboten pareng jaman niku dibanding-bandingaken, tapi mboten dibandingaken pripun wong bentene tebih sanget. Pramila rawuh panjenengan sedaya wonten mriki kula mboten badhe mencuci otak, tapi diniatke ngaos dinten menika sami-sami ikhlase. Sing terpenting manaih ingkang ditata rumiyin kersane ngaose menika sareng-sareng bibinau, sareng-sareng belajar insya. Lah ikhlas niki langkung utama. Soale ikhlas niku gampang diucap, tapi ikhlas niku ngamal sing paling berat. Pramila setan nggodha wong ikhlas niku mboten kuat. Soale ikhlas niku ganjaran sing paling banyak. Ikhlas nek digambaraken bentuke wujud, ikhlas niku digambaraken emas murni. Selama ibu-ibu ingkang masya Allah gelange selengen nganti tekan kelek, ali-aline sekeong-keong, sing kalunge dawane tekan wudel, selama jenengan tumbase teng toko perhiasan, maka niku emase pancen emas asli, tapi pun boten murni. Soale emas teng toko perhiasan saged diperjualbelikan niku kanampun kecampur logam, kecampur perak, kecampur kadmium, kecampur titanium, cara basa fisika biologi kados niku. Bune manggut-manggut kaya ngerti. Lah ikhlas niku emas murni, emas tulen. Memang emas niku kan warnanya kuning, tapi tidak setiap yang kuning niku emas, karena bisa jadi kuning-kuning niku tahu. Sekedap-sekedap dalam tak tanglet mriki tenggene desa Telaga, tahune niku warna kuning napa putih? Putih. Ana sing kuning ana sing putih. Pantesan. Mangke niki jawabane mboten sesuai harapan. Ning arep dhewe banter salah. Memang emas niku warnane kuning, mula ikhlas niku nek digambaraken bentuke wujud niku adalah emas murni, emas tulen sing dereng kecampur nopo-nopo. Maka tenggene
kitabipun Imam Al-Ghazali ngendikaaken halakan nasu kulluhum illal ulama, kabeh menungso urip teng alam dunya bakale musnah, menungso kabeh urip ning alam dunya bakale sirna. Sirna cara piyayi telaga napa Bu? Kula nembe ceramah seprapat jam niki tak setelah saya meniteni dan menengeri. Biasane teng pundi-pundi niku sing galak wong wedok, Pak. Hari ini wong lanang Bu sing galake luar biasa ya. Pantesan antuke mriksani mumpuni sampai ra kemedhep jenengan, Pak. Tak paringi pirsa ya, Pak. Niki senajan jenengan kawita ya, sakjane naksir kula ku ya ngerti, Pak. Yo, saya paham ya, dan saya sadar beginilah resikone dadi wong ayu, pancen. Tapi ngapunten, Pak, kula paringi pirsa, kula niki pun payu rabi, Pak. Pun pirsa dereng. Oh ya Allah, sing pun berarti lah kon jalan boten kok pirsa jenengan. Boten diundang, nggih panci iki wong telaga ora tak undang teng kula. Soale nek tak undang kula kuatos teng hajate kula ngentek-ngentekno malah repot. Sengaja panci piyayi telaga mboten kula timbali, mboten kula ulemi. Soale nun sewu ingkang kata wingi kula hacet gedhen-gedhenan kados niku payu rabi ya Allah, aku ora balik modal aku. Nembe ana iki sing hacatan dikapoki, kasihan delo jare ngono. Soale nek njenengan kagungan hajat, jangan diniatke golek bati, tapi diniatke ikromut doif. Saya ulang, ikromut doif, memuliakan tamu. Dados lek masak damel daharan niku diniatke muliake tamu, insya Allah lek hajatan niku mbeto manfaat maslahah barokah lahuma. Tapi nek diniati golek bati lebar hajatan yo stres. Barang gawe modale utang bak. Wingi tak buka monono sing kondangan amplop isi 2500 jajal, Pak. Apa ora berhajatan aku nyekel bathuk. Ora balik modal, tapi alhamdulillah senajan lebar hajatan mboten balik modal, ning kula bar nikah langsung bathi. Alhamdulillah ridone Gusti Allah kula langsung saged meteng jan. Bojone kula cespleng banget pancen. Ridone Gusti Allah mampu memlentungi saya. Ning panci leres ayate Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gusti Allah niku pun gilir panci. Ana wayahe seneng ya mesti ana wayahe sedih. Mula nek pas lagi seneng kemutan sedih, nek lagi sedih ya aja sedih kebablasan. Ternyata niku pun digilir karo Gusti Allah, Pak. Lah kula lagi seneng-senenge, lagi hamil cespleng banget bojone jan lanang tenanan, bojoku lagi seneng banget aku, Pak. Kula nikah umur 28 tahun kan hampir dadi prawan mepet kula niku. Bareng kula meteng nggih kula bersyukur, Pak, tapi ternyata nembe meteng kawan sasi niku janin teng kandutan dereng kersa dimong gugupen metu niku. Cara basa Cilacap keluron. Sami kali mriki. Alah senengi madan-madani keguguran, Pak. Ning ternyata setelah dicek kula mboten nonton ciri-ciri keguguran. Ternyata Gusti Allah maringi kula salah satu nikmatnya metabolisme ne kuat. Wong kula ceramah kawit alit pun biasa sedinten ping 3 terus. Tapi ternyata ketika lagi hamil sakjane ken radi ngurangi aktivitas,
Lah kula ceramah pas lagi hamil blas mboten nate istirahat. Ngusap dinten nggih ping 3 terus. Sing akhire niki salah satu faktor yang akhirnya karena pun kawan sasi kula pun cek kandungan sampai 3 rumah sakit, Pak, ben mboten namung setunggal don. Don niku kan penyono. Dados penyono prediksine menungso kan saged meleset. Saya pikir sak ahli-ahline dok

dicek ternyata sama vonisnya dan harus dipunklus dikeluarkan dengan cara normal, Pak. Dengan cara normal dados kula diinduksi utawi dipacu didamel kontraksi buatan. Dan ternyata kontraksi buatan niku sakitnya 2 kali lipate wong kontraksi normal, Pak Lurah. Pak Lurah pun tidak lurah. Kata mereka. Dados tak paringi pirsa Pak Lurah. Larane niki mriki sakite munyel-munyel banget Pak Lurah. Loh. Wong lanang-lanang termasuk Pak Lurah kan dereng pernah nyicipi rasane. Hanya taunya niku nanam saham dan nyeponsori. Kula niki nembe pirsa jebule kula kinto Pak Lurah niki sing remane gondrong. Dalam oh Pak niki Pak Carik. Pak Lurah. Lah Pak Lurah sing pundi ta? Oh, Pak Lurah Telaga menika piyantunipun. Lah menika Pak Lurah. Gunung Tugel subhanallah tega banget ana Gunung Tugel. Banyumas mriku wonten Pak Desa Gunung Tugel dereke Kecamatan Patikraja. Lah niki Gunung Tugel Kecamatan Sukoharjo. Oh, dados niki sing rawuh lurahe kalih. Oh, nggih garwane nggih kalih. Maksudnya beda-beda. Nggih. Menika Pak Lurah Gunung Tugel, berarti sudah beda kelurahan. Siap, menika Pak Lurah Mamang. Wah, Pak Lurah Bambang. Sinten? Agus Wahyono, ingkang sudah 2 periode Pak Lurah. Masya Allah, sudah 2 periode kok tesi geringaten niku. Niki kaya kayane 2 periode dereng balik modal niki Pak. Leres niku, ya Allah ingkang sabar nggih Pak Lurah. Senajan dereng balik modal muga-muga bengkoke ya sing barokah. Sewu Pak Lurah. Panci setelah dalam keguguran dikeluarkan secara normal dengan jalan induksi utawi dipacu, memang alhamdulillah bayine medal kanthi normal, cuma sudah dalam keadaan tidak bernyawa alias pun boten nonton detak jantunge. Panci kanampun kawan sasi nggih pun kain kafani disuceni njur dipun makamaken. Sadereke dimakamaken nggih disolati. Lah dipun paringi asma Bapa Mara Sepuh kula saking Temanggung maringi asma Hayati, bapake kula Cilacap niku maringi asma Hikmah. Dados pun pundhut jenenge almarhumah anake kula Hikmatul Hayati sing artine pelajaran kehidupan. Senajan niki nembe keguguran panci kula nggih tesih ndonga muga-muga ndang angsal gantos. Mulai kula program niki ngesuk anake rolas kula. Loh, cita-cita kan harus optimis. Nggih, dados karena sedereke bojone kula niku kata ingkang keturunan kembar, ya kula rencana anak rolas ya meteng ping 6 lah kados. Meteng loro ngaten. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tekan apa dadi lali aku? Iya, tahu. Gara-gara ikhlas niki bapak-bapak semangatnya luar biasa. Bab wau ngendikane Imam Al-Ghazali. Lanjut mboten niki ngajine? Sampai jam pinten niki Pak? Dalem? Jam kalih. Jam 2 sore. Masya Allah. Dalam minggah makin niki persis 10:30 mandape jam kali sonten. Berarti ngajine 3:30. Masya Allah. Berarti piyayi telah gong geragas-geragas nih Pak. Ngaji kuyo 3:30. Berarti nek cekapane jam kali sonten mangke sholat duhure 2:30. Ya Allah, ki ora mung geragas kemaruk niku. Tak tanglet niki anu non sewu Pak Lurah Telaga. Pak Mamang,

0: dalam nyun piterang Pak Bambang, mriki wonten telaga manjing salat asar niku jam pinten Pak Lurah? Jam 3 kirang seperempat. Jam 3 kirang seperempat. Oke. Ngendikane Kanjeng Nabi ketika ditangleti kali sahabat, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, ngamal nopo sing paling ditresnani Gusti Allah? Jeneng Nabi mangsuli, amal ingkang paling ditresnani teng Gusti Allah salah satunggale as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Subhanallah, sapa sing dokok teng mriki ya Allah. Pantesan jangankan bapak-bapak jebule salon ya demen kali kula, Pak. Malah nyenggol-nyenggol kula barang. Salat pada waktunya teng hadis niki niku mboten maksude pas lagi matun. Pirsa matun mboten, Pak? Matun niku bersih suket teng sawah. Cara Cilacap matun mriki nggih mboten wonten piyai matun to, Bu? Oh, kathah. Lah matun napa kathah sawah mon mboten mriki? Oh, matune matun kebon salak. Subhanallah. Pantesan kula mangkene iki salaman karo muslimat mak kerasa. Kaya salaman karo parut. Jebule matun salak. Mboten usah cilik ati. Biye nonton sahabat diajak salaman kali Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku pun nyodoraken astone rumiyin. Ternyata ketika niki sahabat diajak salaman kali Kanjeng Nabi, sing diajak salaman sahabat niki onjur ngumpet ke astone. Nunjuk Nabi tanglet, sampean tak jak salaman kok malah astone dumpet ke, ki maksude apa? Piyambake ngendikan, ya Rasulullah, dalam niki isin ngalin jenengan, jenengan niki piyai ingkang pinunjul, jenengan niku maksum bersih saking dosa, jenengan niki kekasih Gusti Allah, lah ngajak salaman wong pengenyongan kados kula niki. Mereka mboten nonton pengenyongan. Nyatane mriki wana sobo nggih. Tapi kan caket Banjar Negara, tapi mboten nonton pengenyongan mriki. Oh, onten. Nek ngucap aku napa nyong? Iya padha karo nyong. Jenengan kekasih Gusti Allah kok yo ngajak salaman wong pengenyongan kados kula. Kula niki wong serabutan dina-dina ning alas salake telaga. Nganti tekan salak Gunung Tugel. Kula niki isih nek salaman kali jenengan ya Rasul, dalam niki tangane kasat, tangane kapale kandel. Lah malah Kanjeng Nabi mbrebes mili niki sahabat ingkang kasat astone kapale kandel njur langsung dirangkul kali Kanjeng Nabi. Setelah dirangkul Kanjeng Nabi kali menitikkan air mata, niki kula seksi, duh sahabat, niki tangan-tangan sing kasat kapale kandel kaya parutan kelopo, justru niki asto sing paling dicintai karo Gusti Allah, niki semakin kasat tangane, semakin bersih rezekine. Tepuk tangan dulu dong. Nembe wonten to hanya teng Islam nganti asto kasat mawon nonton sing belani. Mula ibu-ibu niki aja dot cilik ngati, gadah kagungan suami kok dereng saged dados camat Jayeng. Dereng dados kaya Pak Lurah Mamang. Suami Anda hanya sekedar kuli, petani ataupun seorang buruh, itu bukan pekerjaan nista. Kula ambali sepindah malih, suami Anda hanya pun sekedar petani, pedagang, kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, iku nembe diarani nista. kaya lagi kampanye aku. Loh, maaf-maaf nih, saya ceramah bukan hanya sebagai rakyat, saya ceramah matur kados niku bukan hanya belani rakyat, tapi kula niki matur ngangge dasar, Pak. Soale tanggene kitab I'anatut Thalibin niku dijelasaken afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamane pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Saya ulang nih, bukan saya sing matur, niki kitab I'anatut Thalibin. Antuk yang ngendikaaken afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamanya pekerjaan menjadi seorang petani. Mantep apa mantep? Pekerjaan yang kedua adalah menjadi buruh tenaga kerja, kaya kuli, buruh pabrik. Niki pekerjaan utama tapi nomor dua. Yang nomor tiga, seorang niaga, pedagang, tukang dodol. Namanya pekerjaan utama nomor tiga. Dan ternyata pekerjaan utama tapi mentok nomor papat, malah menjadi seorang pejabat negara, pelayan masyarakat, abdi negara. Niki pekerjaan utama mentok nomor papat. Si nomor siji petani. Mantep apa mantep? Berarti presiden nomor papat, petani nomor siji. Aku direwangi menteri nomor petani nomor gubernur nomor petani nomor siji, camat nomor petani nomor DPR nomor papat petani nomor siji, lurah nomor bareng-bareng lurah nomor petani nomor mantep apa mantep? Jadi petani keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani nganti dibelani teng agama Islam, nyatanya anak-anak kita, generasi penerus bangsa, gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kinten-kinten Pak, ayo mikir bareng-bareng. Kenapa anak-anak kita kok cita-citanya gak kepingin jadi petani kayak nopo? Wedi ireng terus, wedi kesel terus, tangane kapalen, reget terus, buse ireng selengkap yo buse ireng klebus niku jenenge. Dalem koseken, koseken barangan. Tapi ternyata Pak, anak-anak kita enggak mau jadi petani. Pertama, anak kita lahir di zaman IT. Anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi. Mula mboten kepingin dados petani. Kepinginnya lungguh teng kursi, ora kerja kesel tapi menghasilkan duit. Niku anak kita karena kelahiran di zaman IT. Yang kedua Pak, anak kita enggak mau jadi petani karena dadi petani kuwi rekoso. Maaf Pak, sengsoro kali rekoso ki benten. Sengsoro niku karena keadaan, tapi nek rekoso niku wong sing tetep keadaane drop pun tetep berjuang, namanya rekoso. Tapi yo ngapunten, ora nono critane wong sukses tanpa rekoso. Wong bayi nembe lahir mawon kepingin iso mlaku yo kudu belajar. Belajar melumah, kemurep, berangkang, ngungkang-ngungkang. Yora nono bayi lahir langsung melayu. Wis iso berangkang, belajar ngungkang-ngungkang, belajar deg-degan, titah-titah. Gitu bu? Mulan jeng Nabi titip pesen kepada kita, ikhris alama yang fa'uka, wasta'in billah, wala ta'jis. Dadi menungso semangat gayu barang sing manfaat, wasta'in billah, nek ono masalah njaluk pitulungan nek karo Gusti. Sing paling penting wala ta'jis, ojo males, ojo keset, ojo mbeler. Apa meneh kok dadi wong lanang, masa wong lanang blampang, blompong, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, petelesan kotor. Hari ini wong wedok mawon gelem golek sampingan Pak. lewat HP saniki wong wedok do pinter sadean. Sadean jilbab lewat HP, sadean baju muslimah lewat HP, adol skincare lewat HP, sadean daharan masakan lewat HP, sampai adol barang perabotan rumah barnenan pun yo lewat HP. Saniki wong wadon do pinter golek duit, tapi itu bukan nafkah. Niate wong wedok golek duit niku sedekah ngrewangi wong lanang. Karena nafkah niku ya wong lanang yang cari maisyah. Tapi hari ini wong wedok jaman saniki mun gelem ngrewangi sing lanang kok sing mung gedadar gedodor. Sarungan tok sentak tok nang sing wadon. Masak memang masak, tapi wong sing lanang ra gelem nyambut gawe sentak kor sing wadon. Mangan. Ora mangan. Mangan. Ya Allah ya Rahman. Lah anak-anak kita enggak mau jadi petani karena memang dados petani ki rekoso. Orang duwe tanah, bareng wis duwe tanah, ngrumat tanah enggak mudah, golek pupuk terkadang susah. Malam bareng panen didol payune. Leres keadaan apa mawon tetep syukur ngucap alhamdulillah. Mula keng napa kok petani dibelani kali Islam karena tenggene kitab I'anatut Thalibin sak nandur-nandure petani ndadekke sedekah. Saya ulang. Petani niku sak nandur-nandure ndadekke sedekah. Nandur pari digrumut wereng berarti petani sedekah karo wereng. Nandur salak dipangan uler berarti petani sedekah karo uler. Nandur duren dipangan bajing. Bajing. Nah, trok. Ora ono ngane ya. Ngati-ati, Pak. Saniki youtuber-youtuber liar niku seneng nek ana penceramah kok ngucape rada kasar niku disoting terus dipotong dilebetaken teng media sosial ben dadi kasus. Niku youtuber-youtuber niku seneng niku. Nek kirane tukang ceramahe kok bermasalah malah batin bahan ki bahan. Engke duit niku ben viral kata sing ngomentari ya ora urusan pembicarane remuk koporek urusan buri keri. Sing penting YouTube saged kata sing meriksani niku modele YouTuber-YouTuber tukang nyoting niku ngaten Pak saniki. Nggih, mulane kula pun ngomong hati-hati bajing tok niku lho ya. Ora, jenengan niku sing ngendikan. Wong jenengan mau ngucap tak mau tak seletah ke maring tahu. Soalnya gerembur ini ikhlas kasus kulo pak. Namanya ki penceramah sing ora iso memilah bahasa ngaten mangke judule. Ya Allah, salu ala Nabi Muhammad. Toto kromo adabnya niku masih dijunjung tinggi. Tepuk tangan dulu dong. Saestu niku. Ngapunten. Kados to dinten menika antara jamaah piyai kakung kali piyai putri niki sekat wonten dipisah panggenane niki walaupun ketinggal ketawi sepele tapi niki masih sangat menjunjung adabet yang nahdlatul ulama. Melihat hari ini non sewu lare-lare do selawatan sak penake dhewe malah sing ngiwil-ngiwilaken bendera niku. Ada oknum-oknum yang malah menjadikan lokasi pengajian majelis solawatan go pacar-pacaran. Malah do mangkat teng solawatan bonceng-boncengan ngetapel koyo ransel. Aku yo ora ngerti lek ngetapel ke cekelan nopo ngisor bangkekan. Tuet-tuet. Rasa dadak marahi sampean ki. Mbok nganti nggo judul karo YouTuber mumpuni ceramah cekelan toet-toet. Repot maneh. Nggih Bu Saestu. Tukang YouTuber niku nek ndamel judul niku sengaja sing unik-unik niku. sing jorok-jorok ben ditonton. Wingi kula teng Tegal, gara-garane ana laku lagi cerita mbelani wong wedok, panci tiang estri niku dinten-dinten teng dalem niku nyambut damel mawon. Sing umbah-umbah ngrikati omah, ngrumati bocah sekolah asaseng mbai grabah, ana ibu-ibu japiyo nganti teol. Kados niku. Teol niku saking sayae nganti jari dengkule teol. Cara mriki napa? Sami teol. Lah nggih. Lah gara-gara teol sing akhire nek kula pas lagi matur nggih pun iki wong kula ceramah pun 2 jam ana sing jat iya cangkeme wis teol. Lah jenenge cangkem ya bengor paling. Lah bisa jadi niku nggih judul mumpuni ceramah cangkeme nganti bengor teol. Modele ngaten niku YouTuber-YouTuber mula sakniki bener-bener tukang ceramah niku harus disertifikasi ngendikane karena memang harus bener-bener pinter memilah dan memilih bahasa. Tergantung kalau forumnya mungkin forum tertutup, santri niku nun sewu Pak, nek ngendikane kiai nopo kemau niku mesti manut. Bahkan kadang ngonten santri nek didukani karo Pak Kiai malah seneng. Sole nopo saged langsung didongake karo Pak Kiai. Tapi nek masyarakat awam kados kula jenengan iki nek didukani napa malih kok ngangge basa kasar, nun sewu, mentale niku nggih dereng siap nek dudu santri tenanan. Pramila hari ini wong dados masalah werna-werna, ya berarti bener ayat Quran sing kula sampeaken mangkene iki watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Ternyata Gusti Allah memang sudah mempergilirkan kejayaan dan kelengserane menungso. Berarti nggih pelajarane kula jenengan sing wis ya wis ora usah melu-melu kula panjenengan sedaya. Sing penting niki diambil hikmahnya, omong sa omong kudu ditata. Lajeng ya panitia Wonosobo niki kula akui Pak. Luar biasa nek nata pengaosan sampai wonten tulisan biasane nek teng gene pengaosan panitia Wonosobo. Jalur batas pedagang jualan. Mula mboten nonton sejarah teng Wonosobo, walaupun jamaah pengaosan kok lungguh nglemprak teng lapangan, pedagang niku njur nglewati suku-sukune jamaah, dodol sadean teng tengah-tengah jamaah mboten nonton. Sebab nopo panci daerah Wonosobo masih sangat kental adabe santri. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Ya maaf-maaf ngapunten, bukannya panitia niku melarang tiang golek rezeki mboten. Silahkan bareng-bareng ning maksude panitia, panitia mohon menyiapkan pengajian hari ini sampai 3 tahun lebih lho Pak. Niki noto kembang kados niki sewengi ora merem, Pak. Mengsel sedidik dandani meneh. Lho niki nganti ana taruk sak menten ambane kabeh kebagian kursi, niki pun ditata. Ngangge pikiran sing idenya luar biasa. Maka karena panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin, tentu ning atas ridhone Gusti Allah saling menghormati. Lah ngapunten ingkang kathah. Pernah kula memang kejadian kula semanten ning nggih mboten usah mawi kula criyosaken ten mriki malah mangke geger rame. Sing terpenting nggih niku mangkene iki antara pedagang dan panitia sudah berkoordinasi, panitia mempersilahkan antuke sadean dagang tapi monggo sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Sing padha sadean dagang muga-muga rezekine sing barokah, dagangane sing laris, putra-putri rezekine ya sing barokah. Soale tesi disebutaken niki teng kitab I'anatu Thalibin, pedagang pun pekerjaan yang paling utama sing nomor 3 setelah dadi buruh, setelah petani. Lho kabeh berarti rekoso teng perjuangane. Wong kepingin sukses kok ora gelem rekoso. cara kitab Ta'limul Muta'alim alana ya diwastani jununu fununu. Kepingin sukses kok ora gelem berjuang, diwastani dangki werna-werna. Kepingin sugih kok ora gelem kerja, jununu fununu edan. Pingin sukses yo ayu berjuang. Niki nembe pemanasan anu Mbah Sarmin ya Allah. Kali jenengan antuke gujeng jenengan buket banget, Pak. Nggih, saking senenge niki kepanggih kali mumpuni langsung niki nggih, Pak. Nggih, alhamdulillah. Setelah saya meniteni dan menengeri Pak Camat, setelah saya observasi, memang saya niku sakjane targete wong kula umuran nembe 29 tahun ya fan-nya saya niku rata-rata lare nem-neman lah model kula. Tapi setelah saya melakukan survive niku jebule fan-e kula niku malah kaki-kaki nini-nini niku. Estu niku malah prawan-prawan lansia niku fan-e kula. Sehingga memang akhirnya kula pikir, oh, berarti memang Gusti Allah nedhiraken kula pikantuk berkahe mbah-mbah lansia. Kula jenengan guyung gujenge niku ya Allah niku Mbah Sarmin sampai terngiang-ngiang. Nggih Mbah Sarmin ya Allah sing brengose ya Allah. Kumis sing jelantir kaya tambang dadung saking jelabet. Niki nembe pemanasan lagune Kus Plus mawon masalah bab perjuangan luar biasa. Ini kosida saya sawer dulu monggo. Rancang-rancang kosida. Sami-sami. Ngapunten nggih sing nampi Mbak vokalis. Jenengan ya usaha barang ana nabuh bas barang ana sulinge barang sak kumis-kumis sing lu bergetar iki. Nek niup suling sing buri barang, tapi kok kenapa sih nanti salerane Mbak vokalis? Lah Mbak vokalis ya ora mung nembang tok. Ki modal dandane mon idepe separo 2500 niku, Pak. Disawer, soalnya niki ben kersane lek ngiringi selawatan mangke sampe jam kali sonten. Salat duhure 2:30. Ngaten mau panyune jenengan. Ya Allah, soale wau Pak Lurah Bambang ngendikaaken mriki sak niki nek salat duhur manjing niku jam salat asar manjing jam 3 kirang seprapat. Leres niku Kyai. Onje, mula sing dimaksud matun niku ngresiki suket neng sawah, tapi ten mriki ngresiki salak. Masya Allah, senajan jenengan tangane astone kasar kasap kaya parutan klopo, ning paling ditresnani karo Gusti Allah soale cara kitab I'anatut Thalibin sak nandur nandure petani date ke sedekah. Berarti nandur pari dipangan mereng, petani sedekah karo mereng. Nandur salak dipangan bajing, berarti sedekah karo karo bajing. Jenengan nandur sawo kok dipangan codot, berarti sodako karo nganti codot bedi sodako ih Pak. Mula yang bukan petani kok kirane mboten kagungan lahan niku mawon dianjuraken teng ngajenge dalem, ngajenge rumah, tidak hanya kembang-kembang sing ditandur, tapi nandura taneman sing ana woe. Nandura tanduran sing onten buahnya. Sale napa ben sak nandur-nandure dadi sedekah. Contoh nandur duren. Mungkin pancen durene kok ora iso panen, tapi ana ulere, ana codote, ana kupune, sak semute mon ingkang rembet tenggene wit durene jenengan, nderek mados rejeki lantaran wit sing ditandur teng jenengan. Niki lah sing dimaksud kena apa? Wong nandur masalah bab pertanian, sak nandur nandur ndadekke sedekah, diutamakanlah pekerjaan sing paling nomor setunggal menjadi seorang petani. Muga-muga kula jenengan niki petani teng daerah Sukoharjo, senajan sabin teng mriki longko, nanging wonten salak, duren, pete, rambutan, duku, leres to? Napa malih mriki petani hasil saking oh jengkol. Hehehe. lek ngendikan piyai mriki kok mantepe kados ngapake nggen kula, Pak. Oh iya, Allah yakin gula gokin kowe, Kang. Jangan ketemu sedulur nang kene yeri kepada sehat, Kang. Ngapunten. Kula niku basane ngapak, Pak, Cilacap. Saniki pun radi belajar bahasa Temanggung. Beruh. Apa malih tiyang parakan Temanggung niku kan modele nganggean. Wis mangang, Kang. Bal-balang nang lapangan. Niki namanya kultur shock, Pak, cara bahasa modern niku. Terus memang kula kaget dengan bahasa Temanggung dan piyai Temanggung termasuk moro sepuh kula, Pak Kyai Haji Usman Ridho. Niki cilik ireng rongos kados niki mantune kiai niki, Pak. Nggih. Radi belajar bahasane Cilacap mergi yo mantune Cilacap nggih kula ngapak, Pak. Nek Temanggung ana sapa kan pun bandek, pun alus, Pak. Tapi senajan ngapake wong Cilacap niku termasuk bahasa Kawi. Bahasa Kawi niku bahasa yang paling tua di Pulau Jawa. Nah, jenengan ngendikan kok belakangnya identik pakai o niku termasuk sudah kecampuran budayanya zaman Kesultanan Yogyakarta, kerawan tamu saking tanah Arab, mireng ngendikane wong Arab niku seneng, sing akhirnya panci, bahasa Kawi ingkang kecampuran bahasa Arab, ya sing burine o, Cilacap lengah mriki, lengo, Cilacap ngucap bata mriki, boto, Cilacap ngucap tuma mriki, tumo, berarti nek cara Cilacap kentang, kene kentong lah. Kentangi wong ngono sapa atos-atos berarti. Loh, njenengan iki guyu-guyu apa jajal? Nah, cukup pikirane mriko-mriko sampean iki. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tapi nek Cilacap niku bahasa Kawi. Bahasa Kawi niku bahasa tertua di Pulau Jawa. Ingkang masih asli utuh niku bahasa Banyumasan. Yo, Indonesia rasa mawi bangga-banggakan suku wong Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda wajib saling menghormati. Mangke niki balik maning matun. Salat pada waktunya ki ora dumeh lagi matun ning ngalah salah krungu adzan langsung bek sujud ning kono ki ora. Utawi dume sholat pada waktunya lagi deres pirsa deres anu niko biasa nyadap gula aren niko nggih ndamel gendis jawi cara mriki napa sami ya Allah ngindel gula sami padha basane ngindel cara mriki napa ngiris. Kula mboten patos jelas dalem Pak Camat. Nites. Nites. Nites. Pak Lurah Gunung Tugel mriksani kula mbatin bocah kula enjeh. Sakjane kula wis diomongi Pak Lurah kali bojone kula kali doktere kula beli lebar keguguran iki kan ora pati lenjeh ngaten niku. Malah bar keguguran niku sajane kula diomongi kan kathah-kathah istirahate ngaten nggih jane kula kepingin kalem lek ceramah karo turunan ngaten niku jane. Soale kula lesane niki tesih lesan lidah Cilacap nites cara mriki nek cara Cilacap ngindel gula ngaten mriki nites. Nites gula ngaten. Salat pada waktunya menurut hadis Kanjeng Nabi niku ora dumeh lagi nderes krungu adzan langsung salate cemantel ning wit klopo ya ora. Tapi sing dimaksud as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya adalah salat yang enggak sampai melampaui batas waktu salat. Alias mboten sampai salate dikodok ngaten niku, Bu. Berarti nek mangkene iki dalem tanglet nyuwun piterang Pak Kepala Desa Telaga, bilih mriki teng Telaga manjing salat asar adalah jam 3 kurang seprapat. Kok rampunge ngaji jam 2 siang, salat duhure setengah 3. Itu masih disebut salat pada waktunya. Tapi status salat duhur kok setengah 3 sore niku titele solmet, salat tapi mepet. Ngono kuwi Mbah Sarengin. Lho ya mosok kula minggah setengah 11 kok mandhape jam 2, berarti ya ora masalah lah nek jenengan salat duhure jam setengah 3 ya sih salat pada waktunya ning solmet, salat tapi syukur sangat malah jenengan bijaksana wong nembe keguguran ya ngajine cukup nganti jam 12. Ya sing pengertian. Salu ala Nabi Muhammad. Kembali mali mau lagi bahas. Oh iya, halakan nasu kulluhum ilal ulama. Kabeh menungso urip teng alam dunya bakal sirna ngendikane Imam Al-Ghazali, illal ulama, kecuali para ulama. Siapa para ulama? Wong alim. Sinten piye alim? Orang yang punya ilmu. Siapa orang yang punya ilmu? Kiai Haji Ahmad Handoyo, alim. Kiai Nur Yahman. Sekedap rawuh piyantunipun Mbah Kiai. Mboten. Kiai Haji Marsus, alim. Kiai Ahmad Sodikin, alim. Kiai Muhalim, alim. Kiai Ahmad Farhan, alim. Ternyata kabeh menungsa bakal musnah ilal ulama, kecuali piyai ingkang kagungan ilmu. Tapi jebule tesi wonten lanjutane ngendikane Imam Al-Ghazali. Wa halakal ulama, lan kabeh piyai ingkang alim kulluhum ya bakal musnah ilal amilin, kecuali piyai-piyai ingkang ngamalaken ilmune. Berarti saking keterangane Imam Al-Ghazali, yang alim saja bakal musnah. Berarti Kiai Ahmad Handoyo musnah. Wah direlangnya aja mengguyu trok Pak. Kiai Nur Yahman musnah. Kiai Haji Mah Marsus musnah. Kiai Ahmad Handoyo musnah. Kiai Sodikin musnah. Kiai Muhalim musnah. Kiai Farhan musnah. Mumpuni musnah. Ora. Sing musnah kan sing alim Pak Kiai. Lah mumpuni kan santrine Pak Kiai. Ora musnah, cuma ancur Pak. Loh gurune mawon musnah, oh pemeleh santrine. Yang punya ilmu saja musnah, apa malih yang enggak punya ilmu? Yang alim mawon musnah, apa maneh sing ora alim? Illal amilin, kecuali sing ngamalaken ilmune. Nah niki jebule derajat piyai ingkang alim ngendikane Imam Al-Ghazali, tesi kalah karo wong sing ngamalaken ilmune. Sinten piyai sing amilin ngamalaken ilmune? Ngakune Islam, salate ora ketinggalan, amilin ngamalaken ilmune. Salat 5 waktu dilakoni, omong sa omong sae karo tangga karo keluarga, amilin ngamalaken ilmune. Ning masyarakat jebule seneng yasinan, seneng maca Quran, lesane pun karo tiang sanes mesti nek ngendikan dijogo, berarti amilin ngamalaken ilmune. Soale sering teng masyarakat Jarene seneng dikir tapi lambene seneng gosip karo nyinyir. Onten tiang mriki. Luwi-luwi wis ora maca Quran, senenge rasan-rasan. Onten tiang mriki. Kathah. Makat wonge. Makat, ya Allah. Kerudunge warna napa? Warna ireng. Kayak pernah tumon. Kerudungnya ireng. Kambine warna apa? Ireng. Ki nembe ana dalam sejarah nih. Pengajian bunya ini gue tumbal ki nembe ana. Yakin. Wong telok gatok modele. Pantesan lurai gering tahunan kaya kaya. Mergo piyai telaga nek nyindir ki langsungan. Malah ngarani kula barang. Ya Allah. Amil niku wong sing ngamalaken ilmune, kadang sering teng masyarakat malah kebalikane. Maring masjid seneng sedekah karo yatim seneng nyantuni, tapi sama istri anak sendiri pelit. Ana wong lanang kene ngaten. Seneng nyantuni rondo tapi maring istrine dhewe pelit onten. Maka tonge peci se warna nopo? Pecis putih, pecis ijo, coklat selamat njenengan, Pak. Lurae mawon niki dados tumbal bareng niki. Pak camat termasuk niki pecis ireng bareng. Mula sing diwastani amilin niku piyayi sing ngamalaken ngilmune. Maaf-maaf. Kadang-kadang kepengin danak soleh-solehah. Bapak-bapak damel story tang WhatsApp. Bojomu semangatku. Loh, jare kepengin danak soleh-solehah kok wong tuane ra kena kanggo contoh. Kadang-kadang ibu emon gawe story, nembe bertengkar sama suami gawe story. Ono masalah karo mertuane gawe story, malah digawe status teng WhatsApp niku. Undangan gawe status, ngrasani tanggane gawe status, arisan gawe status, ora uli arisan digawe status. Mangkat senam gawe status, klambine anyar gawe status, nganti nembe mules be digawe status. Mula yo pantes mamon, Pak. Nek lari jaman seniki angel didikane. Padahal tak pikir-pikir menungso lahir niku ora ana bayi sing istimewane kaya bayi menungso. Dengan dikaken oleh Gusti Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita lahir niku pun sak sae-sae sak sempurnane bentuk niku. Tapi kenapa kok didik anak susah? Kula pikir-pikir setelah meniteni dan menengeri ibu ayam ngajari uthuk, pirsa ngertos uthuk? Uthuk cara mriki napa? Ayam. Ayam cilik. Nah, anak ayam jenenge? Kok pitik? Cilacap Banyumasan nyebute uthuk, Temanggung Magelang nyebute kuthuk. Mulane jaman cilik mbiyen kula kemutan bocah kok kalem banget kaya uthuk ngono. Lah teng mriki anak ayam jenenge? Ayo wong Jawa aja ilang jawane. Anak sapi jenenge ped. Anak kebo jenenge gud. Anak wedhus jenenge cem. Anak cecek jenenge sawi. Sawiyah kok sartinah. Sartinah ki tanggane sampean. Sawiyah. Anak cecek jenenge sawi. Anak doro namanya pi. Piye kok payek piye? Anak doro namanya pi. Anak entok namanya mer. Anak ayam jenenge. Nah, wis padha ge. Kuthuk napa kuthuk? Kuthuk. Ibu ayam ngajari kuthuk koreh. Tahu koreh? Koreh niku ayam golek remis. Ayam golek pangan. Cara mriki? Korek napa koreh? Korek.
1: Oh.
0: Korek. Nek cara Cilacap koreh. Biyen jaman kula cilik, mak e kula biyunge kula ngucap. aja mangan brutu. Nek mangan brutu kok manclamen cilik silit pitik. Mangan ceker. Ben sesuk gedhe pinter koreh. Nek kawit cilik wis biasa koreh ngilmu, kawit cilik wis koreh pengalaman, sesuk gedhe ora usah koreh duit. Karena kawit cilik wis biasa koreh golet ngilmu pengalaman, sesuk gedhe duit sing ngintil karo wong biasa koreh pengalaman. Mula nek cara nggen kula jaman cilik yo mangan ceker ben pinter koreh. Jebule koreh cara mriki? Korek. Ibu ayam ngajari kuduk korek. Kuduk korek. Oh iya. Kuduk korek. Kuduk diajari korek sepisan ngesuk kuduk pinter korek piyambak. Nggih mboten? Doro ngajari piyik mabur, piyik diajari mabur sepisan sesuk pinter mabur dhewe. Nggih mboten? Entok ngajari meri berenang, meri diajari sepisan sesuk meri pinter berenang dhewe. Tapi kena apa? Didik anak ora sekali pisan langsung dadi. Soale anak niku almalu wal banun zinatul hayatid dunya. Jebule anak niku perhiasan. Pantes ngrumate angel. Jogo perhiasan kan susah. Jogo perhiasan niku angel. Pantes nek didik anak niku angel. Wong diwastani teng Al-Qur'an anak niku pancen perhiasan. Mula nek diwastani ora kena dibanding nombien karo sak niki ngapunten. Angelin didik anak niku setiap zaman mesti beda. Ning zaman biyen kok didik anak kepenak diploro itok manut cah biyen kuwi. Nggih Pak, nggih. Biyen anak diplero ini ku langsung wedi lah hari anak diplero iku malah balik mendeliki. Lek ndeliki malah karo nantang busungke dodo malah nantang gelut Pak lare zaman seniki niku. Wong biyen ketika diceritani zaman perjuangan, ya oh, ya Rahman. Kaya aku biyen sekolah mau ya. Pilihan kudu anake wong sugih sing padha iso sekolah. Boro-boro sekolah biyen nganggo seragam. Nganggo klambi seragam ya trimo lungsuran. Enak sakiki sekolah padha merdeka. Seragam durung padha wis ganti. Malah boro-boro ben aku sekolah nganggo sepatu. Nyeker wong sikil dibuntel kresek yo seneng. Mulane ke sekolah sing padha tenanan. Ngaji sing pinter sekolahe padha sing bener wong wis dibiayani karo wong tuwa. Injenan guyu-guyu napa? Mirip-mirip. Ingi bojone kula niku nyuwun sesuatu kali kula, bojone kula ngucap ayang embek. Yo karep-karep kok bojo-bojoku. Dek jajal ki mumpung omah lagi sepi. Sampean praktek suara mbah-mbah kaya pas lagi ning panggung. Niku panyuwunan bojone kula, Pak. Tapi barang kula praktekaken saestu kula mboten saged praktek suara mbah-mbah nang ngarepe bojone kula. Saya ora bayaran, Pak. Nah, kena beda ya. Oh, ya Rahman. Jangankan jenengan Pak, nun sewu jujur mawon, nek jenengan biasane mriksani kula teng YouTube, kula malah mboten pernah nonton kula. Saestu Pak. Kula nek bojone kula lagi nyetel kula ganti. Kula ngucap kula ken diganti mawon isin kula Pak werwawahi kula. Kula ya kadang batin bocah kula njek. Padahal ya aku sing lagi ngomong. Mula ya ya Rahman. Ki belajar ngomong ngono ku ya kawit mbiyen, Pak. Awit kula cilik kelas 3 SD. nganti kebyak-kebyak no meja karo bapak eh nagokon tiru-tiru suara kaki-kaki ngene iki ya. Tapi senajan biyen kawit cilik-lik belajar niku tenanan sampai kebyak-kebyak no meja sakniki alhamdulillah yo kepenak Pak jebule pancen wong tua kadang keras niku mboten namung sekedar didik tapi maringi berkah. Kula ulang niki khusus kangge mbak-mbak kita sebagai anak niku berkaeh wong tua niku ora mung ketika tiang sepuh biayani putrane ngaji utawi sekolah, tapi termasuk berkaeh tiang sepuh ketika tiang sepuh dukani putrane niku wonten berkaeh. Bukti nyata biyen nek jenengan kok ngaji ora dislentik dhisik kan ora gelem angkat ngaji, nek ora tabok dhisik ora gelem angkat ngaji, ketawise ketingale dukani niku. Tapi niku berkah sing luar biasa, belum pasti dan belum tentu nek mboten dikasari ngaten niku sak niki kula jenengan sedaya wis ngerti dongane salat dereng mesti kula panjenengan sedaya dadi wong mulya dinten menika, karena apa yang kita nikmati hari ini tetep ana berkah tandurane wong tua kita mbiyen. Kula ulang malih niki, apa sang sak niki kula jenengan nikmati tetep ana berkah tandurane wong tua kita mbiyen. Mula diwastani in ahsantum santum anje niki nek nging berarti tandane alarm Pak. Kira-kira wis rampung cukup napa dereng niki? Oh dereng. Berarti niku alarm setengah perjalanan. Oh, tes wonten setengah meneh. Ya kok aku manut bae dipinteri karo sampean. Salu ala Nabi Muhammad. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik ya mesti panene apik. Sing nandur ala ya aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik mon kadang-kadang hasilnya durung mesti sae. Nggih mboten? Nandur pari wis dilemoni, dieleni banyu, dirabuk sampai disemprot tumbasaken pupuk yang terbaik monesi digromot wer. Wereng aku direwangi ngucap perjenengan reng ngono. Ulang ulang ulang ulang ulang ulang ulang ulang ulang. Dijawab, "Ya ya ya ya ya ya ya ya." Baleni. Ulang ulang ulang ulang ulang ulang ulang. In ahsantum ahsantum li anfusikum, nandur apik ya panene. Sing nandur ala jeng arep-arep panene apik. Wong sing nandur apik mun kadang-kadang panene ora patoso sae. Nggih mboten? Nandur pari wis dirumati apik-apik esi digromot wer dipangantik diserang manuk sing ana matane. Iya Allah Mbah Sarmin kok mriko-mriko. Sing nandur sae mon kadang-kadang hasilnya durung patoso sae, kok moso no wong sengaja nandur awon. Mula hari ini kita sebagai orang tua, kalau sekarang kita bisa minum air kelapa kan karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Berarti kita yang disebut orang tua kedai mikir, aku saiki iso nandur apa ya ben anak turunanku iso melu nyicipi berkah tanduranku. Ya minimal kan kudu nandur ngamal sing sae ben anak keturunan kebagian berkah tandurane wong tuane. Mula kok ana wong sengaja nandur awon, ya maaf-maaf jerat dadi tukang mabuk ya silakan. Arep orang lakoni salat nggih monggo, sampai awake kebak tato monggo, ora ana sing larang. Lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Badane tatone gambar sapi, wetange tatone gambar boyong, ngisor weteng tatone gambar ula dasar nang ngisor kloget-kloget. Wer dadi wong tok sak penake dhewe silakan arep judi slot monggo. Dunyane warisan dintekno nggo masang togel silahkan. Tapi Pak, nandur mesti bakal ngunduh. Hari ini kita yang nandur, ora mesti kita tok sing panen. Sa anak turunan iso nyicipi tandurane, iso nyicipi panenane tiang sepuh. Bukti nyata tenggene kitab namanya Tafsir Sawi, anu ngajine sampai jam 2 sore kan. Serius banget ya kulek ceramah iki. Apa mulane alis aku sileng kirut ngene iki Pak? Serius banget koyo yo yo ha. Lho niki ya ya ha tenanan kok koyo yo yo ha. Tanggene Tafsir Sawi niku biyen bapake Firaun niku namanya Mus'ab. Saya ulang, bapaknya Fir'aun namanya Mus'ab. Dan ternyata Mus'ab ini punya istri. Istrinya Mus'ab ternyata wong wedok, Bu. Ya iyalah. Bulura kersa ngendikon, ya iyalah. Berarti niki bulan pun kepancing niki. Kalau sawek ngecek sebelah kiri niki serius napa mboten. Soalnya non sewu kula kan kuatos jenengan ngantuk. Ya ngantuk sih nikmat, tapi kan nek ngantuk kan kebangeten. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Niku bulura paham. Istrinya Mus'ab nganti puluhan tahun gak hamil-hamil. Sampai-sampai nun sewu, padahal Mus'ab bapak Fir'aun ku ya wong sugih. Sapine niku jumlahe ratusan ekor, tapi istrinya gak kunjung hamil, akhirnya menyebabkan Mus'ab bapak Fir'aun niku nek karo wong meteng kuwi dengki banget, Pak. Nono wong meteng liwat mesti dirasani. Wong wedok kok metengan. Nembe meteng wingis babaran meteng meneh. Ketara ki anggere wong wadon kok metengan ngene iki dibalangi sempak tok meteng ki wong. Wis saben-saben, Pak, ana wong meteng liwat dirasani niku. Ya ora beda adoh karo wong telaga kene. Nanti bunyi ini mon dirasani. Sampai-sampai nun sewu kerudunge ireng mau dirasani jare sing lambene tukang rasani jare kerudunge ireng. Pancen lambe Indonesia ki lambe tropis. Lambe tropis niku lambe sing weruh apa ben mesti lambene ngenyis. Ngerti-ngerti anake tangga nganti pulang durung rabi liwat dirasani. Ih, prawan tuwa. Bareng entuk jodho lagi cap kobul tanggane kondangan karo ngrasani. Jare wanita karir. Kuliahe betekan sarjana. Bareng rabi kok entuke tukang deres. Isane ku gedadal kedodor sarungan tok. Modele ngaten iku lambe tropis. Bareng sagi hidup bahagia masing-masing keluarga, tanggane julit melek. Ala puluhan tahun bocor meteng-meteng. Ketara sing lanang ora urip. Lambe tropis ki ngono ki ya Allah. Bareng wis promil, ikhtiar doa, ikhtiar usaha saged hamil, bayine metu babaran. Ya Allah, bayi nembe metu tanggane telek karo rasane. Lambene ora mirip bapake. Onten lambe mriki kados niki onten? Ya mangkat wonge. Ora usah takon krudenge warna napa. Ujung-ujunge aku meneh dadi tumbal. Njogo keguyub rukunan ting masyarakat paling susah njogo lesan. Nggih mboten? Kalau pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi bila lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Ngucape gampang, tapi sing dilarani walaupun sudah memaafkan sampai kapanpun kowe muton mawon. Malah karo niteni nengeri nggih biyen nggih sing ngomong nggih lambene nggih. Sampai kapanpun kowe muton walaupun sudah memaafkan. Gini ku karena memang nek durung saged matur sing sae mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngendikan sing sae. Dereng saged ngendikan sing sae lawe becik meneng cara piyai mriki napa mendel cara nggeng klot Cilacap silent please. Cilacap kan orang barat. Wis arep ceramah nganggo basa Indonesia, basa Jawa napa basa Inggris? Apa basa Inggris? Nah, komplekin Mbah Sarmi nantang ki nantang. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala. The God who created human being and teaches them language. Which has given grace also we can get together on the Telogo our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people. We follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Sampai namin kalau keprok-keprok ngerti artinya apa ora? Berhubung jalan buatan pirsarti nih ya niki bahasa Inggris kalau ya mung-mungan terus bahasa ini campur sari mawon gitu nggih. Tering sakit ngendikan sing saya lebih pecik meneng karena meneng nih

karo amplopku setanggu yo gedhe amplopku kok. Kunawer sapi ora pantes. Sawer maneh. Sami-sami diparingi wau lek ngucap matur nuwun sakniki. Mun pinter lek masule rasa repot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah selawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Lanjut. Sampai jam 2 sore. Salat dhuwur 2:30. Bapake kuat. Ibune sanggup. Bapake kuat, ibune sanggup. Aku ora melu-melu. Mudah-mudahan lancar sampai pun. Amin Allahumma. Bapake Fir'aun Mus'ab niki nek weruh wong meteng mesti dirasani. Karena istrinya enggak kunjung hamil, anehnya lek meri niku ora mung karo wong meteng. Sapine ingon-ingone meteng, bukannya seneng malah sapine diamuki. Sapi meteng bae. Lagi mati kan ora meteng-meteng. Saben Pak sing sapine meteng diamuki karo Mus'ab. Sing akhire Mus'ab niki diparingi teguran karo Gusti Allah dengan cara sapine sing iso meteng sing diamuki karo Mus'ab iso ngomong koyok menungso. Saat beri ngucap, Mus'ab, iya aku panceng sak dermo kewan, iya aku namung sekedar sapi, tapi dino iki aku lek meteng diantemi karo sampeyan kula ikhlas lek nerimo dolime jenengan kula dipun paringi berkah teng Gusti Allah hari ini. Kalau diparingi kesempatan isak ngomong kaya menungso, maka rungok no aku lek ngucap dungo. Sesuk bojomu iso meteng Mus'ab, tapi anakmu yang dikandung oleh istrimu terbuat dari sudut pojokane neraka. Begitu kata sapi yang disampaikan oleh Mumpuni. Ya kan, penjenengan iso bedak non di sapi di Mumpuni. Aku khawatirin jenare sampai tak no malah repot. Ternyata sapi ini lek ngucap sesuk bojone Mus'ab iso meteng, tapi anaknya terbuat dari sudut pojoke neraka. Apa jawabnya Mus'ab? Ya ora apa-apa, anakku saka neraka sing penting bojoke iso meteng. Pancen dasar iki ngeyele luar biasa bapake Fir'aun sing jenenge Mus'ab niku wau. Sing akhirnya tekan ngomah setelah ngantemi sapi, Mus'ab niki teng ngomahe meriksani sing istri ngapunten, meriksani istrinya njur syahwatnya keluar, ada nafsu kepingin, tapi yo maaf pak jenenge wong kafir, wong ora beriman, orang ngerti dino pak. Nek kita-kita niku wong nang dotil ulama kan kepingin anak soleh-soleh ayo dinten Sabtu, dinten Ahad, sawat tawis jangan melakukan anu, kepingin dua anak soleh-soleh kah. Terus memang ada hari yang kulon jenang sedoyo, tapi nek kangge mbah-mbah sarmi niki pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin arep dinten nopo mohon nggih terserah, yang penting dina tasrek ya dilari ngaten niku. Tapi nek sing kepingin, halo niki jare kitab Fathul Izzar, kula ceramah ora mung sekedar ngucap kok. Fathul Izzar niku ngendikaken nek kepingin duwe anak soleh-solehah, maka jangan membuatnya pas malam Sabtu atau malam Ahad. Ono alasane Pak, tapi sesuk nek niku bab pernikahan lah tak sampeke niki secara global mawon. Lah bapake bapake Fir'aun si Mus'ab niku yo ora ngerti dina Pak. Apa bae dina tengah hari duk lingsir dino panase luar biasa ya ora ngerti dino langsung celingkrik mawon niku. Ngecelingkrik barangan iki. Ya Allah bareng rabi aku malah dadi tambah cerdas pancen Pak. Jajal ke celingkrik nemune ngendi kowe jajal ya Allah. Tapi setelah Mus'ab dan istrinya melakukan anu aja celingkrik Pak, terlalu kasar, terlalu vulgar, mbok nganti digawe judul karo YouTuber malah repot. Setelah melakukan anu, Mus'ab dan istrinya ternyata memang diparingi keturunan, istrinya hamil Pak. Tapi setelah istrinya hamil nembe usia kandungan 8 bulan, ialah Mus'ab bapake Fir'aun terlanjur mati alias nek bapake Fir'aun diarani modar ora apa-apa. Dan setelah

0: meninggal dunia, mati niku Mus'ab, istrinya niku melahirkan tanpa didampingi suami, lahirlah bayi jenis kelamine lanang cikal bakal si Fir'aun. Tapi ibu elak ngora maring yang semua Fir'aun. Nama aslinya Fir'aun adalah Walid. Terus Walid itu nama asli dari ibu E. Apik jenenge, tapi jebulan nakale Walid niku rah ketulungan. Mergo napa sumpah serape sapi sing didolimi karo bapak E. Sing akhire niki Walid nakale niku semakin menjadi-jadi. Wayah remaja niku nakale isra ketulungan rasa umumnya menungso lek nakal. Dosa apa mon dicicipi? Ngono pitik ilang mesti sambere karo Walid. Utang rokok pating teretek-teretek ning warung ora disarutang-sarutang. Ngono mau lanang kene ngono aku ibu. Nah nek utang rokok ra dawa sarutang-sarutang wis mungkin keturunane Walid niku. Bentene kono Walid kene Wulid. Akhirnya mak ngucap saking nakal ini kualit diomongi lambe setu mangkari Semarang bocah diomongi angel kelit balit senengmu api tapi kok kelakuanmu ya Allah orang api ke babar blas ke walit nek ngene iki carane aku wis moh aku ngomongi kowe tapi si walit jawab wala mak ora usah melu ku campur urusane aku sampean-sampean kok tak tantang sakalen mak ora usah ngomong-ngomongi aku ana aunul syahwati aku iso ngatur nafsuku dhewe begitu kata Walid. Apa jawabane mae? Oh ngono kuwi caramu. Pancen angel diomongi nek ngono carane ora tak panggil Walid maneh kowe. Tak undang aung sekalian kowe. Wis kena sumpahe sapi, kena sumpahe mae. Mula kenapa tenggene kitab namanya Adzkaru Nawawi. Seorang ibu mbok jengkel lah kaya ngopo aja sampe ngolo-olo keturunan karena kufur melalaikan nikmat Allah niku ada disebut kufur ngolo-olo nasab tanpa kita sadari ibu-ibu sering ngucap karo anake ya Allah bocah kok ayu banget ya anake sapa apa kelalen nggone gawe ngono anake dhewe anake sapa niki gak sadar tapi niku termasuk kekufuran melalaikan nikmat Allah. Ono mulai oh bocah nakal plus pelit persis kaya mbahmu termasuk niku ngololo nasab soalnya wis menjelek-jelekan keturunan dari atas dari mbah wanae nae dewe tiru ma pelit kumut yang mirip ma oh jari mirip bae. Ono mali sing lebih parah bocah damong nyangil dasar anak set sing setan sopo mlok-mlok mireng kabar Pak Camat nginjing Pak Lurah 2025 awal Januari niku setan arep pensiun gasik lah ora pensiun pripun Pak saniki menungsan lebih biadab ketimbang setan kok setan kena fitnah terus Pak. Wingi pas Megatras niku gempa bumi di Palung Laut Pak. Lah Cilacap nggih kula kan pantai selatan. Tapi walaupun kula pantai selatan, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul nggih Pak. Wingi wis nganggo ijo-ijo tak ajak muslimatan jan urung gelem jilbaban pancen Nyi Roro Kidul. Dan pas lagi Megatras niku memang gempa bumi di Palung Laut berulang kali dalam waktu beberapa hari dan niku memicu tsunami. Pas lagi bar gempa niku memang di Ndoplang Adipalat Cilacap ada tiang hajatan nanggap ebeg. Bapak ibu pirsa ngertos ebeg anu kuda lumping cara mereka apa? Dalam? Imblig imblig imblig imblig. Tapi rada mirip lho Pak, nek ngen kula ebeg, mriki imbling. Niku lho sing numpak kuda lumping nika. Jarang kepang sing terus kerasukan setan iso mlaku di atas bara api, mangan beling dan selain sebagainya. Jare bisa ora sadar iku gara-gara kerasukan setan. Lah pas lagi imblinge mendem, entabuh niku pong beng pong pur pong beng. Ana degane soale. pas lagi tabui pung beng pung pur ono gempa bumi ora kroso lah kepripun arep kroso lagi karo mendem tabui pung ono gempa bumi ora kroso lah lebar gempa niku ternyata ada nelayan yang habis melaut niku ngertos pantai selatan yang belum harusnya surut tiba-tiba pantainya surut pak. Wong pantai kan pun biasa paham dikiranya arep tsunami lebar gempa. Akhirnya nikin layan melayu maring arah ngalor arah ndoplang niku karo bengok-bengok teriak-teriak tsunami tsunami layan black sing lagi mendeng kok melu melayu. Nah, jari blik mendem kerasukan setan. Lah nek melayu berarti kan setan wedi karo tsunami. Yo pantes setannya sukrong yo selawe pensiun gasik. Masa niki setane kena fitnah terus. Lah wingi sing dereng dangu Pak teng daerah Jakarta. Jane niku berita pas lagi rame-rame nih mung ketabrak kabar bakul es Pak. Kabar teng Jakarta Selatan nun sewu saya cerita bukan untuk ditiru tapi niki cerita untuk itibar pelajaran. Ada anak yang tega maaf menghabisi nyawa ayah, nenek kandung dan hampir nyaris ibu mung ibune nun sewu pas ketika ditikam oleh anak kandungnya usianya 14 tahun dah sih Pak. 14 tahun ini bar nikam ayahnya, nikam neneknya, nikam ibu mpun dalam keadaan bersimbah darah nih. Melayu ting tengah mergi tulung-tulung alhamdulillah ditulungi karo warga. Kritis keadaan mpun beberapa tusukan saking anak kandungnya. Setelah ditangleti kali psikis diantaranya mentalnya yang memang niki nembe kabar karena terkekang dan melakukan itu jare ya karena ada bisikan-bisikan gini ku jare bisikane setan padahal aku ya urung pernah maca riwayat hadis ada anak setan yang tega membunuh ibu setan ya ora ono Pak setan paten-paten ae ora ono berarti kan bener anger pe setan pensiun gasik wong lebih biadab saniki menungsane ketimbang setan naudzubillahi min mula non sewu dengan adanya kasus-kasus niki kok kenapa pendidikan di Indonesia susahnya luar biasa dan hari ini kabar pendidikan pun carut marut mergo anak kita kabarnya hari ini susah dididik padahal karena memang sekolah niku hanya wadah niki kula garis bawahi Bu Bu sekolah niku wadah isinya wadah kan tergantung bahan asale isi. Di anak niku ya tergantung tiang sepuh. Lah wong tuane nandur anake iso nyicipi tandurane ujare anak cerminannya orang tua. Berarti kan buah jatuh enggak jauh dari pohonnya nek mirip plek ketiplek buah jatuh sepohon pohonnya. Yo mak pantes Pak, anak disebut cerminan orang tong, bapake kalong anake kan kampret. Berarti nek bapake nyolong anake nyopet. Yo anak niku ya mesti apa sing dilakoni karo tiyang sepuh niku tanduran. Pramila adanya cerita teng tafsir sawi, gene ku Mus'ab wis ngantemi sapi, jangankan manusia, ternyata kita dolim karo kewan-kewan punya perasaan, wong sapine mbok nganti ngucap kok. Sapi iso ngomong, iso sumpah serapah, sesuk bojomu meteng tapi anakmu terbuat dari sudut pojokane neraka. Inilah kenapa kalau di tanah Jawa istrinya lagi hamil suaminya gak boleh sembarangan mateni kewan. Iki bukan tanpa sebab Pak adate wong Jawa niku. Ono tafsire kok niku meteng tafsir sawi. Kenapa? Karena jangankan menungso sing saged ngendikan kewan didolimi, kewan punya perasaan. Sampai kewane mun ngucap saking didolimine mung ora iso ngomong, mung Allah maringi kesempatan karo sapine ngomong, ternyata ucapane ngateng karo bapake Firaun. Akhirnya si Walid niki saking nakale luar biasa ora ketulungan dan akhirnya matinya si Firaun pun dalam keadaan amat sangat asor derajate. kepingin masuk Islam lagi ngucap la ilaha tok mati. Napa saya tekan tenggorokan? Sakjane arep mengakui bahwa pas lagi sedone arep mati nih si Fir'aun niku nyakseni bahwa Gusti Allah niku adalah Tuhan segala ingkang menguasai alam dunia niki. Tapi ternyata Fir'aun saking sombonge dia mengaku jadi Tuhan yang tadinya namanya Walid mengubah namanya sendiri jadi Fir'aun. Fir artine Melayu, aun artine syahwat. Jadi Fir'aun artinya wong sing seneng nguber nafsu, nguber syahwat nuruti nafsu. Berarti apa sing ditandur karo wong tuwa, anak niku sing nyicipi. Mula mbok jenengan sak penake dhek sak polah obahe jenengan monggo kersa, tapi nandure kita anak keturunan iso tetep melu nyicipi tandurane tiyang sepuh. Pramila kenapa anak kok dididik angel? Sekolah niku wadah isinya tergantung bahan asalnya. Pramilo, kula panjang sedoyo didik anak sakniki kewalahan. Wong anak zaman sakniki diomongi sekolah sing pinter, ngaji sing bener. Kowe iki bapak mulai dadi petani salak. Dino-dino kapal wis kasap kandele kaya parutan kelopo kasare. Sirakan go sikil-sikil kan go sare meme geger adus keringet banting tulang setengah mati. Nggo nyekolahke kowe, Nduk. Nggo biayani kowe urip. Lo ke sekolah aja sing pinter, bapak nulisnya begawe kesel, anak ejak. Ih, itu kan udah kewajiban orang tua, ayah. Jawabannya anak sama sana ini. Bingung wong tolek jawab ya apa. Biyen nonton didik anak ngangge nodo keras sitik mamon niku nggih disiplin ke anak. Aja ngono kuwi. Bocah manut. Hari ini ada seorang bapak ngangge nada rada keras. Aja ngono kuwi. Bocah jawab. Ayah jahat. Ayah udah gak kaya dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat ninggat. Ini mentalnya bocah zaman seniki niku. Ngaten mbak. Kok iso begitu? Enggih wong kita didikem pun benteng zaman. Zaman biyen bocah sekolah kok kukunya rada panjang. Seblok karo tuding manut bocah. Ngesuk orang lakoni meneh. Dan ketika anak kok nun sewune teng sekolah nyalai aturan, ditegur karo gurune, kok tekan ngomah laporan, wong tane ngucap pantes kok diseblok. Mrene ngomah bra manut, pantes gurumu ki nyeblok kowe, aku malah dukung gurumu kowe. Wong tane biyen ngaten, soale nek wong tane biyen ketika anak sekolah, wong tuane ada akad pasrah malah karo nggawa gula kopi teh nek wong biyen. Pak Kiai, Pak Guru, niki yogane kula. Kula sing meteng, kula sing lairaken, kula sing ngrumati, kula sing biayani. Tapi nek teng sekolah nyalai aturan slentik kupinge kula ikhlas. Anake kula nakal tabok mawon kula ikhlas, Pak Kiai. Soale nek teng sekolah kok anake kula saged hormat takdim karo guru, berarti kula sukses anggen didik anake kula. Niku wong tuwa biyen, Mbak. Ana pasrahan. Lah hari ini kan benten anake bodho sing disalahke gurune. Giliran anake pinter wong tani ngucap sapa dhisik wong tuan. Akhire mergo ngono kuwi ora ana ikhlase wong tuan didik anak. Ketika anaknya nakal nyalai aturan teng sekolahan kok diselentik teng gurune. Sing nyelentik gurune wong tuane ora trimo ngesuk pagi gurune wis ning jero krangkeng. Kawon tenan pendidikan Indonesia zaman saat ini begitu. Kenapa nek zaman biyen pancen keterbatasan kecanggihan teknologi. Tapi wong tuwa biyen mesti ngomongi karo anak, Nduk. Nanggone kitab Ta'limul Muta'allim, sampeyan ki wajib ngormati guru. Soale tenggene kitab Al-Ala, wong tuwa ki dibagi telu sepisan, wong tuwa bil jazat. Sinten wong tuwa bil jazat? Wong tuwa sing ngandung melahirkan wis mengasuh kowe namanya wong tuwa bil jazat. Yang kedua disebut wong tuwa birruh. Siapa orang wong tuwa birruh? Orang tuwa yang memberikan ilmu, pengetahuan, pendidikan datang anak. Namanya orang tuwa birruh. Dadi guru, punyai, Pak Kiai, Pak Ustadz, Bu Ustadzah, orang tuwa birruh namanya. Tapi yang ketiga disebut orang tuwa bi musoharoh. Mertua moro sepuh niku termasuk wong tua, mula wajib dihormati. Lah hari ini kathah konten-konten nun sewu maaf nih. Konten anak mantu ngelek-elek mertua, mertua ora cocok karo mantu niku didamel konten sak niki. Biyen pun ya jane ngaten, Pak. Kathah mertua ora cocok karo mantu, mantu ora cocok karo mertua kathah. Ning ora didamel status, ora didamel konten. Nane diwastani bimusyawarah, ben nek ana masalah dimusyawarahno bareng. Lah hari ini ya Allah, anakmu atuh lek ngololo mertua luar biasa. Dan ya ada juga mertua tega ngolo-olo ngandake eleke mantu ya akeh. Mriki wonten sing kados niku. Kathah rasa takon jilbab warna nopo moh aku moh aku meneh sing nggo dadi tumbal soale mulo ketika mbiyen wong to maringi pirsa ngaten pantes nek bocah-bocah mbiyen sekali ditabok disletik pendeli ini ku wedi. Lah hari ini anak niku diomongi malah do nantang, bukan salah zamannya. Nek diwastani zamane, zamane, zaman edan, dudu zamane, Pak. Wonge, Pak. Zamane masih begini-begini saja. Wonge sing ora padha nganggo iman, zamane, zamane edan rasanya lake zamane. Menungsane sing do kebablasan. Nauzubillahi min. Mula kenapa kok niki pengajian sing ngaji sepuh-sepuh? Karena arep pingin do anak saleh-saleh, ya wong tuane dhisik sing ditata. Mulut yang seputih rakate niku luar biasa. Saben dinten lek dongak-dongake putra, nganti jenengan kerja maisah golek pegawean, walaupun mung sekedar dadi tukang deres, niki namanya tirakate wong tua. Golek rejeki sing bersih, sing halal, sing thayyib, niki tirakat sing luar biasa. Karena kata tiang dipun paringi dalan kepenak wis ana barang sing halal tapi malah goleke sing haram. Iki kan susah, mulo entah niku dadi tukang deres, dadi petani, dadi lurah, dadi camat, dadi mumpuni arep mangkat kerja, tindak jenengan saking dalem ndonga nderek Kanjeng Nabi, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Rodo angel, Pak, tapi monggo bareng-bareng. Supaya napa niki mboten namung sekedar donga tapi artine Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah tunjukkanlah kepada kami sing hak niku pancen hak, kudu dilakoni nek pancen barang hak. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah, lan tulung ya Allah nek aku wis weruh niku barang hak, paringalah kula daya untuk nglakoni barang hak niku. Soleh ono doyo ning kadang-kadang males nglakoni sing hak. Ngerti niku ngarepe barang hak. Tapi karena males saya kula jenang sedoyo, dadi ora gelem nglakoni barang sing hak. Dilanjutaken wa arinal batila batila, lan tulung ya Allah nek pancen barang batil niku ya barang sing batil. Kula ngertos niku barang batil. Wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Lan nek kula pun ngertos niku barang sing batil, tulung ya Allah, paringilah kula daya kangge menghindari barang sing batil niku. Wis ngerti barang batil nanging ora ana kekuasaan, ora ana daya kangge menghindari barang batil niku. Contoh, para pejabat oknum yang enggak bertanggung jawab wis disumpah mau di bawah kitab suci Al-Qur'an. Kok lebar dadi pejabat tetap korupsi? Padahal disumpah monteng andape Al-Qur'an, kan ngertos niku barang haram ora kena korupsi, kok tetep dilakoni? Karena ngerti barang korupsi niku haram, ning ora ana daya. Karena tergiur merga imane tipis akhire nglakoni barang sing haram. Na'udzubillahi min. Maka alhamdulillah niki pun jam setengah siji. Ya Allah. Harusnya ada yang mengelingkan saya, Pak. Dalam bonus niki kan kalau minggah setengah sebelas loh, Pak. Niki setengah siji, guys. Rong jam kok ya ora sing ngeling no aku to. Bu camat barang ya ora ngelingaken kula. Kersane loh malah bulura iki malah belani masyarakat jebule niki. Dalam-dalam, oh karena bolak-balik ditunda. Pantesan mau panitia niku ngendikan, ternyata panitia niki sakjane sudah menyiapkan lan sudah mengkoordinasi panitia sudah 3 tahun lamanya nanggap kula, Pak. Berarti 3 tahun lek nunggu kawit tanggane meteng babaran sampai meteng maning niku, Pak. 3 tahun ora sundelen ora kuwi jarake 3 tahun niku. Lah kok saking dangune pantesan mawon iki kula ngaji suwe dijorke mawon. Jebrene iki unsur kesengajaan niki. Oh ya Allah, niki ya alhamdulillah kula pun lunas niki nggih. Malah bonus niku mangke niki ngendikane Pak Lurah Gunung Tugel. Dados pantesan dibablasno nganti 2 jam ora krasa. Piye krasa merem kabeh kok krasa. Mboten saking senenge ngaji dados mboten pirsa malah mboten kraos niki pun 2 jam. Alhamdulillah tandane kula panjenengan panci remen pengaosan. Nun sewu ingkang kathah kula mboten bunyai, kula mboten Bu Ustazah. Niki kula namung sekedar santri, apa sing kula sampaikaken niku kula gadah guru. Gurune kula Allahyarham almarhumah Mbah Ki Marzuki senajan sampun kapundhut tengarsane Allah saniki diterusaken kali putra mantune gurune kula panjenenganipun Gus Asrori saking Ngadireja Temanggung pun dangu teng Bolong teng Darul Mutaqin niku sampai 9 tahun teng pondok niku gurune kula sak menika senajan sakniki pun dadi istrinya orang Temanggung ya tetep Pak kula ngaji ya karo gurune kula ya kali bojone kula barang pamila alhamdulillah hari ini kula ngucapaken matur agungin panuwun Pak Camat kersa hadir kanthi langsung beserta Ibu Pak Lurah Telogo sampun kersa mendukung kegiatan kami Pak Lurah Gunung Tugel sampai rawuh Mbah Kiai para masyai matur nuwun rawuhipun kersa amberkahi pawasan dinten menika sik jenang kerasa kresek padha nyang endi
1: pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi.
0: Sing pun tata-tata ngucap lara popo Bali desek ngaku rondong ana jare. Ampun kondur menpo samake doa sekedap saking Mbah Yai lantos kula suwun ampun kasra kondur mari kita nderek hikmat mengaminkan doa kampun imami kalian Mbah Kiai semoga saking kawula panitia saking masyarakat dukuh Godang matur mbanun sanget panitia pun menyiapkan segala sesuatunya sodako panjang dintan meniko kangge nolak bala narik rizki rizki yang beto manfaat, beto maslahat beto barokah kangge pedukuan Godang amin Allahumma kita semua ditetapakan imane ditetapakan islame ditambahi ihsane pun paringi sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah kabar duri ingkang sholeh-sholehah warga masyarakat ingkang ahli ibadah masyarakat ingkang ahlul jannah pungkas dan yuswa kanthi husnul khatimah amin Allahumma ampun kaso kondur saya kembalikan kepada mukosimul aukot pembawa acara saking kalau saya terus dilepat lagi papunten bibare doa mangke jenengan kondur kanthi wilujeng widodolir ing kali saking sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis Allahumma usiku nafsi taqwallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pun imami kalian Bapak Kiai semoga sallu ala Nabi Muhammad taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dahirin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
2: wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim amma ba'd. Hadarat al-mukhtaramin wal-mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal-ustadah, ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Ahmad Handoyo ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Nur Yahman ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula ta'dhimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Rama Ki Haji Marsus ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Sotikin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Muhallim ugi dumateng Bapak Kiai Ahmad Farhan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah Godang Telaga ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sukoharjo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Jayeng Sukmoadi selaku camat-camat Sukoharjo soho ketua tim penggerak PKK Kecamatan Sukoharjo sareng ibu ingkang alhamdulillah beliau niku Pak Camat ingkang remen sangat pengaosan. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Pak Camat Sukoharjo. Sampai teng jam-jam wayah kerja mawon tetep pengaosan niki nderek hadir ugi ngagem sarung sekalian. Makane iki kula radi salah alamat.

0: ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sebut Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai